0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya dorong efektivitas pelaksanaan program unggulan 2027. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pendaftaran program sekolah swasta gratis di Jakarta untuk tahun ajaran 2026-2027 pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB akan dibuka mulai 15 Juni 2026. Melalui program yang diselenggarakan Pemprov tersebut, peserta didik yang diterima tidak dikenakan biaya SPP, uang pangkal, maupun sejumlah iuran rutin yang menjadi tanggungan sekolah. Kita beralih ke berita utama, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mendorong program MBG, KDKMP, dan Sekolah Rakyat agar berjalan lebih efektif pada 2027. Program-program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi belanja negara, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Purbaya, efektivitas pelaksanaan program dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan mendorong aktivitas usaha di berbagai sektor. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5% pada 2027. Memasuki berita terakhir, Singapura akan meningkatkan penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian ilegal selama Piala Dunia FIFA 2026. Kemendagri Singapura mengatakan, langkah penegakan hukum akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, bertepatan dengan penyelenggaraan turnamen sepak bola tersebut yang biasanya memicu peningkatan minat terhadap aktivitas perjudian. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal.
3: Selamat pagi.
2: Sinyo lihat deh komen apa? TikTok baru aja apa, masuk apa? Baru aja langsung bensin naik, Pertamax naik, OMG.
3: Emang
2: langsung.
3: Karena per hari ini 10 Juni ya 2026. Ya,
2: enggak ada halo, hai, apa kabar gitu enggak ada.
3: Tadi gue juga siksa
2: sinyal sama. Bensin naik.
3: Enggak. Malah gue shock sih. Tadi kan gue bilang apa pas bensin habis kan.
2: Berapa ke berapa sih?
3: Sampai nol banget. Dari,
2: soalnya tadi malam kemarin tuh sibuk ngurusin anak gue soalnya.
3: 12.6 ke 16 berapa tuh sekarang? 16.2 gitu.
2: Dari 12?
3: Iya, ke 16. 4 ribuan deh. Ini itu perbedaannya ya, kalau tadi tinggal 1 bar nih gue. Gue kan ngisi. Biasanya tuh kalau tinggal 1 bar tuh ngisi 400. Tadi gue 550.
2: Kalau misalnya kan gue pakainya turbo tuh. Kalau turbo naik gak turbo guys?
3: 19 sekarang.
2: Kalau ini kan gue pakainya Ultimate 95. Kalau di Shell tuh gue, Shell udah gak ada ya?
3: Udah gak ada, BP berarti BP.
2: V-Power Nitro, itu naiknya jadi berapa tuh guys? Naik juga gak?
3: Emang ada V-Power udah gak ada kan Shell?
2: Enggak, ibaratnya gue kagak paham tuh. Pokoknya turbo
3: turbo 19.000.
2: 20.750.
3: Oh 20.000, tadi gue liat deh. Set deh, astaga.
2: Edan.
3: Naik, pokoknya semua naik.
2: Edan.
3: Per hari ini, Sobat Gen.
2: Ini sih kayaknya. Lu tau gak, di luar negeri ya, Sobat Gen? Nih, silakan di search beritanya ya.
3: Ya.
2: Tiket pesawat, ini inter-Eropa nih ya, inter-Eropa. Itu udah makin mahal, kenapa? Karena bensinnya udah mulai gak ada. Bensin,
3: afturnya.
2: Ini inter-Eropa ya. Gokil cuy.
3: Kemarin gue baru denger berita katanya di sini mau turun harganya gara-gara afturnya turun katanya. Kan waktu itu tiap mau lebaran mau dikurangin juga kagak ada. Bener lo, Pertamax Turbo 20.750.
2: Sampai kemarin temen
3: sekarang
2: gua.
3: Sekarang Pertamax Green 17.000.
2: Temen gua mobilnya Eropa guys. Cewek nih, mobilnya mobil Eropa. Terus bilang gini, setelah ngisi mobil Eropa SUV ya guys ya. Kebayang ya. Jadi mobilnya bensinnya apa kebayang kan? Udah gitu bukan mobil yang Eropa baru-baru amat gitu loh. Jadi ada mobil 4 tahun lah. Kebayang dong harus mobil harus bensinnya apa? Sampai diginiin sama SPBU-nya.
3: Apa?
2: Neng, kalau nggak penting-penting amat mobilnya nggak usah dipakai, Neng. Mahal banget.
3: Iya, mahal banget.
2: Orang ya. SPBU-nya yang ngomong. Sampai dia ngomong begitu.
3: Ya mau kemana juga sih? Ya udah deh, tapi dijogrokin juga. Ya,
2: kan dia harus kerja.
3: Iya susah.
2: Iya.
3: Betul.
2: Itu.
3: Ya begitulah. Kita harus menikmatin.
2: Aduh.
3: Harus sehat di negara yang.
2: Berarti naik taksi naik dong.
3: Ya pasti.
2: Kasian nih teman-teman taksi, benar gak guys?
3: Iyalah.
2: Teman-teman ojek juga nak kasian nih.
3: Dipaksa sehat di negara yang sehat. naik.
2: Setelah kemarin nasi padang gue naik 2.000, ini kayaknya naik lagi.
3: Ini nasi uduk gue kayak lebih naik lagi. Kemarin kan nasi uduk gue naik tuh dari 21 ke 31.
2: Iya, iya, iya.
3: Sekarang bisa 40 kayaknya. Lebih mahal. Pasti jauh. Gitu deh.
2: In this economy
3: ya, kan
2: guys.
3: Ya kan yang naik pertama. Maksudnya bukannya Pertalite gue udah gak ada.
2: Ya tapi bensin naik
3: Pertamax
2: itu.
3: Pertamax semua naik juga.
2: Bensin naik bukan cuma di Indonesia ya guys.
3: Semua negara.
2: Semua negara. Gak usah lo semua negara. Semua negara itu naik. Bensin itu di semua negara naik. Yap. Jadi ini memang ekonomi lagi begini. Ditambah perang juga gak berhenti-berhenti.
3: Yes. Ya udah gitu deh, pusing ah.
2: Yeah.
3: Pagi-pagi ngomongin begini.
2: Aduh.
3: Mending cari peluang kerja aja kali mal. Buat tambah-tambahan.
2: Nah ya kan? Itu dia. In this economy. Kayaknya saat, coba gue tanya sama Sobat Gen, buat lo yang kerja 9 to 5 nih, ya, in this economy, harga sekolah naik lagi.
3: Pasti.
2: Sekolah naik cuy.
3: Lah iyalah.
2: Kemarin gue kan kirim tuh cetek, terus anak gue, WA, pak naik pak kurang 400.000, dah, oke, okay.
3: Der dong.
2: Itu juga naik.
3: Apa tuh?
2: Asuransi. Ayo asuransi naik cuy.
3: Semua mal.
2: Gue tanya, kok naik? Ya karena obat banyak dolar. Ya kan? Dolar kayak begini, naik. Udah gitu, rumah sakit, alat-alatnya beli pakai apa? Dolar. Naik juga.
3: Katanya ayam turun karena MBG di stop, malah bensin yang naik. Emang iya ayam turun ya?
2: Katanya ayamnya stabil katanya. Ayamnya stabil.
3: Oh gitu. Nggak, ayam turun turun dari itu
2: soalnya. Ayam turun, tapi katanya, bener nggak guys? Ukurannya juga kecil katanya.
3: Iya, ayam
2: bener
3: kecil gak? Banget. Sumpah. Gajinya naik nggak tuh teman-teman?
2: Iya. Tapi bener kata lu. Sekarang kita tanya sama Sobat Gen. Menurut Sobat Gen, in this economy, ya, satu income cukup gak?
3: Enggak lah.
2: Satu sumber income?
3: Enggak lah.
2: Sinyo berapa sumber income? Dua ya?
3: Sumber income?
2: Lo sama laki lo?
3: Iya.
2: Di dua. Keluarga ada dua?
3: Uh-uh.
2: Alhamdulillah.
3: Betul.
2: Dua sumber income.
3: Lo satu doang?
2: Gua satu doang, which is gua doang. Tapi guanya bercabang, alhamdulillah.
3: Iya.
2: Gua bisa cari dari sini. Gitu loh. Sekarang gua tanya sama Sobat Gen. Ini, coba gini gimana ya, biar aman gini ya. Lo ketik, sudah berkeluarga, spasi kurang apa enggak? Jadi misalnya gini, Kemal sudah berkeluarga, kurang. Kemal belum berkeluarga, cukup. Karena beda dong, kebutuhan orang beda-beda kan Sinyo.
3: Tapi kata Peter butuh side hustle sih.
2: Butuh ya?
3: Pisces bilang cukup lah. Sebenarnya kalau cukup pakailah itu kayak sesuatu yang dipaksakan.
2: Iya.
3: Ngingat sekarang tuh ekonomi pasti.
2: Belum ya, nikah, tapi punya banyak tanggungan, enggak cukup.
3: Belum berkeluarga cukup, udah berkeluarga cukup. Ya alhamdulillah ya kalau cukup ya.
2: Sudah berkeluarga kurang? Sudah berkeluarga kurang katanya?
3: Manusia sudah, ya pasti banyak kebutuhan. Tuh mah, single mom cukup katanya.
2: Seril.
3: Ya alhamdulillah Seril, semangat.
2: Kenapa lu pakai nyenggol gua sih?
3: Ya gak apa-apa, enggak maksudnya kan kalau ini mah.
2: Sudah berkeluarga, cukup gitu. Ini kan ada Sobat Gen yang di daerah nih. Kan sekarang Gen FM itu bukan cuma radio Jakarta doang. Ya, sekarang pertanyaan gue beda nih. Di daerah gimana? Gue pengen tahu di daerah nih.
3: Apa
2: di daerah ini? Gimana? Cukup apa enggak? Karena di daerah jujur ya.
3: Beda.
2: Harga lebih murah loh guys.
3: Betul.
2: Jujur ya, di daerah tuh murah. Kayak gue makan di nasi jamblang Cirebon, nasi lengko. Happy gue. Tapi kan gue income Jakarta.
3: Iya.
2: Nah, gue kan income Jakarta. Ya kan?
3: Nggak, udah cari peluang bisnis aja buat gue mah. Peluang bisnis buat gue mungkin yang gampang sekarang banyak loh orang-orang.
2: Nasi jamblang mahal katanya.
3: Hah? Nggak, lu beli nasi jamblangnya di mana? Di Plaza Senayan. di PM5.
2: Mahal kak, buat warlock. Iya. Gue paham ya, gue paham.
3: Kata Aiko, Jakarta untuk berkeluarga yang nyaman hidup tuh di 15 juta cenah.
2: Kemarin ada yang bilang 20 kurang cuy. Berkeluarga, tinggal di Jakarta 20 kurang. Kan kemarin ada nih, liburan panjang nih, ini kemarin ada konten nih. Libur panjang, hari gak keluar negeri katanya. Oke? Libur panjang nih Sinyo, kita bedah nih, ada konten kemarin. Mm-hmm. Libur panjang nggak keluar negeri, mm-hmm. nggak keluar kota, di Jakarta aja. Mm-hmm. Tapi anak tetap harus jalan-jalan kan?
3: Iya.
2: Ke mall. Mm-hmm. Anaknya main di tempat-tempat main-main di mall itu ya?
3: Iya.
2: Berapa itu harganya?
3: 200.
2: 200?
3: 200.
2: Ini bukan yang, kalau lo kan yang Fun World.
3: Bukan, Playtopia.
2: Ah, yang kayak
3: 200.
2: Gitu? 200. Mm-hmm. Oke, 200. Makan nggak?
3: Enggak lah. Belum mau makan.
2: Nanti belum mau makan.
3: Apalagi kalau lu gak bawa kos kaki, kena lagi kena cas. Ya kan?
2: Aduh, drama kos kaki lagi, gila. Oke? Okay?
3: Ya kan?
2: 200. Main tuh di Playtopia, apa Spark, kayak gitu-gitu kan? Aha, aha. 200. Oke, okay, makan.
3: Makannya belum.
2: Makan, makan ibu bapak ya?
3: Iya.
2: Ini kita ngomongin anaknya satu.
3: Anak ibu bapak.
2: Anak ibu bapak.
3: Ya, anak biasanya berdua nama emak deh.
2: Iya.
3: Ya udah lu dua porsi aja.
2: Enggak, kita hitung anaknya makan sendiri, ibu bapak makan sendiri.
3: Ya, kalau misalnya yang standar 50.000 solaria aja belum sama minum ya. Yang okay. paling sedang 70 deh kali 3 210.
2: 210.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Jadi ditambah si
3: 410.
2: 410. Heeh. Mm-hmm. 400 ribu tuh ya.
3: Mm-mm.
2: Oke, parkir sama bensin total 500 ribu cukup nggak?
3: Iya, dicukup-cukupin.
2: Cukup-cukupin ya.
3: Iya.
2: Itu belum pakai ngopi lo guys.
3: Betul.
2: Itu belum sama ngopi lo ya guys ya.
3: Ini ada yang bilang nih 200 ribu sepuasnya nih di Kitsuna Safari sampai semaput. Sekalian promo tuh.
2: Kitsuna Safari.
3: Kitsuna dimana? Safari.
2: Di Bogor.
3: Kitsuna tuh ada di ini nggak sih di Kemang Village? Dia tuh.
2: Oke okay ya, loh itu.
3: Tapi banyak sih yang maksudnya kasih permainan anak-anak yang emang
2: Yusril tuh nongol. Apa BBM naik? Kamu pulang ke Jakarta, kamu harus kerja keras.
3: Bukan lagi.
2: Kamu yang habis dari Jepang,
3: yes.
2: Yusril. Sampai Jakarta, kamu kerja. Kamu kerja ya. Sekarang kamu nikmati dulu itu. Apa? Onigiri. Nikmati onigiri.
3: Onigiri yang kenyang-kenyangin
2: yes.
3: itu.
2: Tuh, belum boba, belum kentang spiral, belum popcorn.
3: Emang,
2: bener,
3: betul.
2: Jujur kalau misalnya cuma main gitu doang, misalnya di Kitsuna dan apa ya, tempat-tempat begitu.
3: Iya, Playtopia.
2: Ya, zaman Gandhi Gavi kecil sih, nggak cukup sih.
3: Ya, iya.
2: Nggak cukup, karena emang pasti akan ada chat time-nya.
3: Betul.
2: Auntie Anne-nya.
3: Belum, cemil-cemil, itu
2: cemil-cemilnya.
3: Shake-shake tuh. Shake-shake,
2: karena anak lagi nggak liburan kemana-mana nih.
3: Iya.
2: Bisnis ekonomi.
3: Udah nggak mau. Jangan lupa. Kalau punya anak kecil, Osam, beli perintilan-perintilan. Atau enggak Miniso. Ya kan? Pretzel, segala macem. Setuju gak sih gue bilang, udah cari tambahan sekarang.
2: Setuju.
3: Banyak ibu rumah tangga.
2: Setuju.
3: Nah, bapak-bapak jadi afiliator, Cong.
2: Nah, ini guys. Ya kan? Side hustle. Side hustle yang bisa dilakukan oleh semua orang tuh apa in this economy. Ya. Side hustle-nya apa yang bisa dilakukan oleh semua orang in this economy. Nah, kita mau coba bantu Sobat Gen diramu. Rabu ada tamu. Hari ini semoga bisa jadi inspirasi buat Sobat Gen. Dan meskipun it takes time. Tapi mudah-mudahan in this economy bisa ngebantu lo. Dan bisa jadi insight lo. Dan tamu ini gokil sih menurut gua. Gokil nih tamu. Karena kekinian banget guys.
3: Dan dia bisa dan berhasil beradaptasi ya.
2: Yes.
3: Sama kondisi sekarang.
2: Betul.
3: Oh masih udah nyampe.
2: Oh belum.
3: Apa kabar?
2: Bukan ini orangnya.
3: Beda ya Bo.
2: Beda.
3: Udah kita langsung panggil aja Pak.
2: Oke langsung kita panggil aja.
3: Ada Mas Adli Hibatul.
2: Yoi.
3: Ini afiliator dan juga educator affiliate. Selamat pagi.
2: Pagi. Pagi,
3: Mas Adli.
2: Sini bro. Apa kabar, bro?
4: Siap, Kemal. Siap.
2: Kenalin temen gue, Sinyorita.
3: Apa kabar,
2: gila. Sinyo? Nih, warga TikTok sih udah paham sama orang.
3: Pastilah.
2: Warga TikTok sih udah paham.
3: Iya.
2: Gimana, bro? Sehat, bro?
4: Alhamdulillah sehat. Cuma radang dikit nih.
3: Ah, ini dia banyakan gorengan sama kayak gue nih.
2: Pagi-pagi dia... Nggak biasa, pagi-pagi langsung melek. Karena kerjanya bikin konten mulu.
3: Oke, okay. Udah sibuk bikin konten ya.
2: Bang Adli, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat ya?
3: Sehat.
2: Eh, tadi macet nggak kesini?
4: Enggak, aman.
2: Enggak ya?
4: Aman.
2: Bensin aman. Pak, kita baru live nih.
4: Boleh.
2: Langsung semua orang ngomong, bensin, komen, semua pada komenin tentang bensin.
3: Pastilah itu nomor satu, kan mulai hari ini bensin naik.
2: Bener.
3: By the way, ini kenapa out of topic, sinyal pusing nih, tolong Arsyad suruh masuk. Nggak masuk dia. Masuk kantornya kagak.
2: Ini karena di layar kita agak rusak. Gue coba mas buka lewat Gen FM ya, biar gue bisa baca. Gue buka lewat handphone gue, biar gue bisa baca komen-komennya Sobat Gen.
3: Iya, karena ini lagi era mantap layar kita ya.
2: Ajarin dong bang, gue affiliate stagnan. Nah ini dia nih.
3: Nah, tadi kita sempat bahas tipis-tipis ya. Kadang kalau misalnya kita sebagai seorang affiliate baru gitu ada orang yang suka gak sabaran. Kayak, kok masih stuck gitu aja sih gitu.
2: Benar-benar, tapi ini in this economy bro. Ini cocok banget nih, kita undang lu. Lagi naik, apa-apa naik, ya kan? Kemas speaking game sih belum naik bro.
5: Oh gitu.
2: Masuk
3: mulu dia dagang masuk, pokoknya.
5: Masuk seling kita dapet ya.
2: Iya.
3: Masuk. Ya kalau dia udah hard terus aja.
5: Oh gitu.
3: Tiap hari bang.
2: Udah kagak soft lagi. Emang ya.
3: Kagak ada soft-softnya
2: awal, dia. Awal-awal soft pengunjak lama-lama. Tapi sekarang kita harus, tadi kita tanya mas Sobat Gen, apakah penting nih yang namanya side hustle? Satu income cukup gak sih guys? Gitu. Ya. Ini semua pada bilang gak cukup. Kemarin gue liat konten bro.
5: Betul-betul.
2: Di Jakarta itu income 20 juta buat yang sudah punya keluarga ya, itu pas katanya. Setuju gak lo?
5: Betul, bahkan mungkin bisa kurang ya dengan banyak kebutuhan.
2: Bener ya?
5: Betul-betul tuh.
2: Ini kita ngomongin Jakarta nih.
5: Iya.
2: Kita ngomongin Jakarta ya.
5: Iya.
2: Kita ngomongin Jakarta 20 juta itu ngepas guys.
3: Mepet banget dah.
2: Kalau lu masih punya, apalagi kalau masih punya cicilan, tanggungan,
3: betul,
2: anak sekolah.
5: Yang paling sulit adalah kalau sakit Bang Emel. Kayak kemarin istri gue masuk rumah sakit aja cuma 2 hari 7 juta.
2: Tuh 2 hari
3: 7
2: juta.
3: Itu gak pakai asuransi segala macam.
5: Enggak, pribadi.
3: Oh, pribadi.
5: Tapi maksudnya dengan 2 hari 7 juta kan gede banget.
3: Ya, emang ya, itu kosnya gede sehat, banget gitu kan. Iya. Kan gak semua orang yang punya BPJS, asuransi gitu.
2: Pernah gue baca satu kalimat menarik ya. Di Indonesia itu ya, kalau lu tinggal di Indonesia, jangan sakit.
5: Oh iya, itu bener loh.
3: Bener sih.
2: Itu bener loh itu.
3: Bener
2: itu
3: banget.
2: Kalimat bener banget loh.
3: Bener.
2: Kalau lu di Indonesia, tinggal di Indonesia, jangan sakit.
3: Nah, itu lebih repot lagi dulu pas almarhumah nyokap. Jadi waktu pada saat gue udah punya uang nih buat bayaran asuransi, nggak bisa, kan ada batas tuh maksimum untuk umur. Akhirnya mau nggak mau ya udah pakai biasa. Satu Avanza keluar pas abis operasi. Iya. Cuman 5 hari doang juga, makanya sedih banget ya. Emang bener kata lu, jangan sampai sakit. Tapi kan kalau ngomongin orang udah usia senja ya, udah pasti penyakit datang aja tuh, mepet aja.
2: Bener. Ditambah kalau udah tua, asuransi makanya mau cover.
3: Enggak ada, makanya itu tadi gue bilang ada. Pada saat uang udah ada, tapi asuransi gak ada yang mau
2: gak
3: sih.
2: Ada.
3: Gitu.
5: Dan kita survive sendiri.
3: Gitu,
2: makanya
3: bener.
2: Asuransi kan nyarinya yang muda.
5: Iya, iya.
2: Yang fit,
5: ya masih pake panjang
2: umur,
5: banget.
2: Pakai nomor berapa?
3: Iya.
2: 45, oke next.
3: Emang, udah 40 aja ditanya. Ini enggak, itu enggak. Ribet. Udah asuransi kantor ya, cukup
2: kan, ya,
3: deh.
2: Kan, ya, kan. Oke, kita sudah ada Bang Adli di sini langsung pada paham nih. Pada paham, ajarin gue, ada yang standar dan lain-lain. Wah, dua guru gue, Bang Kemal dan Bang Adli. Selamat
3: mantap
2: pagi, Bang
3: Bota.
2: Yes. Nah, ini kita mungkin pengen ngebantu Sobat Gen, tapi kita pengen kenalan dulu sama Bang Adli nih. Sinyo gak kenal.
5: Oh iya, siap.
2: Sinyo gak kenal.
3: Sesekali pernah lihat gue pas dia.
5: Gue rakyat biasa sebenarnya.
2: Iya. Rakyat biasa yang luar biasa, punya knowledge yang luar biasa. Lu tonton. Ini lu tonton ini guys, karena ini daging gila-gilaan. Lu kan gue bikin kelas sama lu kemarin ya. Gue bikin kelas.
3: Iya, pas lu
2: Kemal Speaking tuh. Camp. Tapi khusus buat teman-teman yang bingung kalau affiliate itu gimana. Jadi speaking sekali dari gue, ilmu affiliate-nya dari dia. Itu pada minta bikin lagi bro,
5: kolaborasi
3: bikin bagus lagi, sih
5: iya.
3: Setuju, pada bagus banget
2: pada
3: ya.
2: Minta bikin lagi
3: kan nanti kalau kita mau jadi afiliator harus bisa ngomong terus, tapi juga kalau mau jadi afiliator gimana nih kisi-kisinya untuk masuk ke dunia itu. Awalnya nyemplung gimana sih Bang Andi?
2: Karena dia ini awalnya adalah pedagang di Tanah Abang.
5: Bangkrut saya.
3: Serius di Tanah Abang? Gila, berapa?
2: Cerita dari awal.
5: Jadi sebelum gue nikah, gue udah dagang di Tanah Abang, ngikutin perjuangan bokap gue gitu. Tapi gue tidak menurunkan skill dagang di Tanah Abang.
2: Dagang apa sih bro?
5: Gue baju batik, berkat, gamis, pokoknya keperluan pernikahan lah.
2: Brukat, oh semua bahan ya, berarti ya?
5: Bukan bahan, tapi bukan baju pernikahan. Jadinya. Jadi brukat kan buat orang pesta nikah, terus kayak kemeja batik buat cowoknya.
3: Lamaran segala macam ya, gitu.
2: Itu pokoknya bokap.
5: Enggak, toko gua.
3: Toko
5: beda lagi.
2: Oh, beda lagi. Beda lagi. Bokap punya toko juga.
5: Iya, gitu.
2: Bokap toko apa di Tanah Abang?
5: Sama baju muslim.
2: Baju muslim.
5: Lebih ke gamis umum lah buat lebaran dan sebagainya.
2: Udah berapa lama jualan di Tanah Abang, bro?
5: Udah dari Covid itu 8 tahun ke belakang.
3: 8 tahun ke belakang.
2: Berarti Covid 2022 2002 berarti.
3: 2002 dong.
2: 2002.
3: Kan COVID
5: 2012.
3: 2012. Iya, iya.
5: 8 tahun belakang sebelum gue nikah.
3: Yang enggak jadi kiamat ya 2012.
6: Zaman dulu ya. Zaman dulu.
3: Kita terselamatkan.
6: Gila, itu gosip zaman dulu. Lewat mana coba?
5: Mailing list.
3: Ember.
6: Sebelum ada handphone.
3: Sampai ribet. Yeah. Mau kiamat, coy, mau kiamat.
5: Ternyata promo film.
6: Promo film gila.
3: Tapi Bang Andri sih Padang. Enggak, biasa
5: dia,
3: onde mande Padang. Kan kata orang kalau Padang itu pandai dagang.
5: Iya, iya, iya, iya.
6: Cuman gue udah lahir besar di Jakarta. Kalau ngomong Padang gue kagak ngerti.
3: Oh, kagak ngerti
6: dikit-dikit ya. Tapi ngomong Padang gak bisa.
3: Bokap nyokap asli sana.
5: Iya. Cuman udah kelahiran Jakarta.
6: Tapi masa Tamboci gak ngerti?
5: Iya, kalau itu ngerti.
3: Ngerti. Ya sama aja, gue cuma tahu gitu doang. Lahir Jakarta.
6: Oke, jadi orang tua itu dagang baju muslim, lu ngelanjutin,
5: nggak lanjutin,
6: lu bikin
5: bedanis lah,
6: yes. Lu bikin mark toko baru,
3: untuk weddingan dia yang pegang tuh baju-bajunya.
6: Back then kenapa lu berdagang juga? Kan bokap udah berdagang nih, kenapa lu berdagang juga?
5: Gue drop out bro.
6: Oh, lu drop out?
5: Iya, gue kagak lulus kuliah, gue kuliah di advertising periklanan Al-Azhar.
6: Oh, gitu. Al-Azhar.
5: Gue 7 semester aman, tapi pas masuk bagian skripsi, kayaknya ini ada penolakan dari diri gue. Ini kayaknya ilmu yang gak kepake di diri gue gitu. Oh. Dan di situ, ya entah dengan dosen skripsi dan sebagainya.
6: Al-Azhar sini?
5: Iya, Blok M.
3: Pusat-pusat, iya.
6: Gue mau nulis Al-Azhar?
5: Iya.
6: Oh, situ.
5: Iya. Nah, tapi gue ngerasa gak cocok. Ya udahlah, akhirnya gue ngikutin temen, orang tua gue di Tanah Abang. Gitu. Karena sampai mau ngasih kerja gue.
3: Udah paling simpel dagang deh.
5: Iya, gitu kan. Nah, karena memang ilmu advertising ini sebenarnya pengen kupake di perdagangan gue untuk bantuin bokap dan nyokap. Tapi ternyata cara mainnya beda, rules-nya seperti itu.
6: Tapi kan zaman itu lu belum ada sosial media.
5: Dulu, iya gak ada. Dulu masih Facebook, tapi maksudnya media itu masih sebatas
6: konvensional?
5: Mungkin dari TV,
6: majalah,
5: pelajaran seperti itu. Tapi sekarang kan dalam waktu 10 tahun media berubah.
6: Oh, berubah. Betul. Berubah.
5: Terus? Ya, kayak, contohnya kayak sekarang Gen FM aja live streaming juga kan?
3: Iya.
6: Nonton radio bro.
5: Yoi.
3: Kita juga ini kita
6: bukan dengar radio, nonton radio ya. Sekarang. Oke, terus dari situ lo dagang. Lu buka lah tuh si toko.
5: Iya, aman lah gitu. Dan gue punya toko di Shopee juga gitu.
6: Pada
5: jadi,
6: saat itu?
5: Iya, jadi ya make sense, aman lah untuk usaha dan income gue. Sampai akhirnya usaha gue tuh kehajar COVID-19.
6: Nama toko lu apa? Siapa tau ada yang pernah beli di tempat lu?
5: Tika Nabila.
6: Ika?
5: Tika Nabila.
3: Tika Nabila. Nama bini ya, mana?
5: Enggak, nama anak yang terakhir. Apa sih? Adik gue yang terakhir. Jadi kayak kasar satu cabang lah semua.
6: Oke. Tika Nabila. Ada enggak yang pernah beli
3: di Tika
6: baju
3: Nabila
6: wedding lo? Tika Nabila nih yang punya nih, yang punya di sini nih. Yoi. Oke.
5: Iya.
6: Dari situ kena COVID.
5: COVID. Nah, saat itu kan ada namanya PSBB. Pemerintah melarang perkumpulan.
3: Betul.
5: Nah, walaupun gua jualan online juga, jadi offline pas online, tapi barang gua gak bisa keluar. Karena barang gua tuh brokat, batik untuk koperan pernikahan.
6: Jadi belum ada nikahan juga
5: gak? Iya, gak dibolehin sama pemerintah.
3: Iya.
5: Nah, dari situlah barang gua tuh mati total, gak keluar sama sekali walaupun jualan online. Nah, disitulah gua hancur. Dari seluruh tabungan gua ada sampai habis untuk bertahan hidup di COVID-19.
6: Dari berapa penghasilan lo jadi berapa bro? Misalnya per hari atau
3: hancurnya,
6: per minggu, itu tadinya berapa? Kayak teman-teman MC kan juga kena. Kalau lu berapa kalau sebagai pedagang?
5: Iya.
6: Boleh di-spill gak? Uangnya kira-kira
5: range,
6: berapa?
5: Range 20-30 lah besinya ya. Karena besinya kan dagang tuh kan ada biaya produksi ya. Iya, 20-30 lah gitu.
6: Per bulan?
5: Per bulan.
6: Hilang.
3: Gila. Dan duit tabungan lama-lama terkikis dong.
5: Iya.
3: Berasa kita tuh emang harus struggle banget kan pas lagi COVID.
5: Setahun lebih gak ada uang masuk sama sekali. Mending 100 ribu gak ada.
3: Sama sekali
5: jadi
3: ya.
5: Jadi gak ada.
6: Karyawan lo?
5: Gue sendiri, gue sama istri gue, jadi satu toko di badan lah gitu, jadi gak ada pakai karyawan gitu.
6: Rental bayar terus gak sih bro pada saat itu?
5: Iya lah.
3: Bayar.
5: Iya lah, tanpa mana peduli sih gitu-gituan gitu. Tetap jalan.
3: Kan semua makanya pada ngomel, maksudnya punya
6: gua
3: usaha inget, tapi bayar tetap jalan kan.
6: Gue inget pada saat Tanah Abang rame online, wow, bla bla bla bla. Lu udah masuk ke era TikTok apa belum? Apa masih di Tanah Abang?
5: Itu setelah COVID.
6: Setelah COVID.
5: Pada teriak-teriak.
6: Tapi inget yang pada teriak-teriak.
5: Setelah COVID itu pada teriak-teriak. Gitu.
6: Oke, lu masih di situ apa enggak?
5: Gue masih, tapi nyambil di affiliate.
6: Oke.
5: Jadi udah nyiapin skuit cadangan nih, gitu.
6: Ini dia udah duluan nih. Terus dari situ lu udah mulai masuk. Yang ngenalin lu ke dunia afiliator tuh siapa bro pertama kali?
5: Sebenernya gak ada.
6: Gimana tuh ceritanya?
5: Otodidak. Jadi gini, image TikTok itu adalah negatif.
6: Joget-joget?
5: Iya, istri gue download TikTok, gue melin. alay banget sih lu download TikTok kayak gitu. Karena image gue seperti itu.
6: Siapa coba yang kayak gitu ayo? Sampai sekarang juga masih.
5: Iya.
6: Gue di kelas gue nih, misalnya gue ke corporate ya, gue ke corporate terus gue tanya, siapa di sini yang nonton TikTok? Pasti pada malu.
5: Iya.
6: Gue bingung kenapa ya pada malu ya? Pasti pada malu, pada ngeliat kiri kanan dulu. Ya gue bercandain, alah masa kagak buka, gue bilang masa pada nggak pada nonton, karena image ya bro.
5: Iya.
6: Gak tau kenapa ya, sampai sekarang masih begitu. Kalau ditanya lebih beda kalau yang satu lagi lah.
5: Iya.
6: Pada buka, pada punya IG nggak?
5: Angkat tangan. Kayak kesannya marketnya tuh middle up ya kalau IG.
6: Iya. Kenapa nggak tahu? Oke, terus.
5: Nah pokoknya intinya waktu pas April 2022, gue udah sempat ngelamar jadi Gojek. Saking nggak tahu gimana cari income waktu itu setelah COVID gitu.
3: Udah sempet tuh ngelamar.
5: Udah sempet. Gitu, cuman gara-gara waktu itu mau menuju ke Ramadan, ke Lebaran, itu udah dapet panggilan buat Gojek, gue gak masuk. Gara-gara gue fokusin buat dagang dulu, gitu. Gitu. Jadi ntar Gojek, ntar lah habis Lebaran gitu kan.
6: Karena siapa tahu Lebaran masuk juga nih.
5: Iya gitu, gue bilang kayak gitu. Nah, terus akhirnya gue pengen jadi seller di TikTok awalnya. Tapi gue cowok, gak mungkin bisa bikin konten baju wanita, karena TikTok tuh katanya bikin konten. Katanya di situ bisa jadi affiliate, katanya. Affiliate apaan sih gitu kan.
3: Belum paham. Orang awam kita apaan sih?
5: Gak 2022 gak ada edukator, gak ada yang bisa bertanya, gak ada yang bisa sharing gitu. Ya udah, katanya bisa dagang affiliate, review barang-barang ada di rumah. Nah, harapan gue waktu itu gue gak muluk-muluk, gue cuma pengen dapet 1 juta atau 2 juta per bulan.
6: Gila, ya. Segitu hopeless.
5: Bukan hopeless, maksudnya oke, dari Tanah Abang gue dapet 8 juta misalnya, dari TikTok nambah 1 juta atau 2 juta, jadi 2 digit.
3: Double digit ya.
5: Sampingan, freelance bagi gue seperti itu.
6: Ini yang kita bahas. Side hustle.
5: Iya.
6: Side hustle.
5: Karena kan bisa dikerjakan di rumah juga gitu kan. Bulan pertama gue komisi cuma 200 ribu, gitu kan. Saat itu posisi gue adalah pas April Oktober 2022, gue mulai tuh dalam keadaan minus 14 juta. Istri gue lagi hamil usia 6 bulan, anak kedua. Anak pertama mau masuk sekolah, 5 bulan gak ngasih bulanan istri. Nah pertanyaan bodoh gue adalah, kerjaan apa yang bisa menghasilkan income puluhan juta dalam waktu instan? Kan pertanyaan konyol, gak mungkin ada gitu kan.
6: In this economy, in that situation.
5: Iya gitu. Ya udah, makanya gue tahu namanya proses. Ya udah, satu bulan pertama 200 ribu, karena memang gue gak berekspektasi besar banget gitu kan. Paling range 1 juta sampai 2 juta. Yang gue kaget adalah bulan kedua. Bulan kedua gue tuh 13,6 juta komisi, 2 digit, bahkan ngalahin Tanah Abang gue. Nah disitulah gue sebagai cowok ngelihat ini oportunis, maksudnya ini ngelihat peluang gitu kan.
3: Peluang banget nih.
5: Iya gitu.
6: Kok gini?
5: Iya.
6: Kok seru?
5: Karena gue ngelihat market online itu makin besar. Kalau waktu pas COVID semua orang di rumah kan, banyak di PHK, tapi belanja
3: tetap jalan.
5: Jalan di mana? Melek di Shopee. Pada ngelihat belanja online.
3: Makin
5: jadi
3: konsumtif.
5: walaupun orang itu di rumah kan, walaupun orang di PHK, tetap belanja itu tetap jadi kebutuhan. Nah, gue ngelihat ini market potensi banget gitu kan. Sedangkan gue ngelihat Tanah Abang akan makin turun after COVID.
6: Karena dia di situ.
5: Iya.
6: Jadi dia ngeliat langsung.
5: Iya, gue tahu pasar tuh gimana gitu. Ya udah, gue ngomong sama istri gue. Gue pengen full time jadi content creator. Beuh, ditolak Bang Emal. Itu gue selama 8 tahun gue nikah, itu tingkat perdebatan suami istri yang paling parah.
6: Gimana? Coba ceritain.
3: Kenapa gak disetujuin?
6: Loh, gak. Pasti di underestimate pasti.
5: Maksudnya gini, 8 tahun usaha gue di Tanah Abang. Seluruh rumah tangga gue dari situ tutup untuk satu hal yang baru 2 bulan. Make sense enggak?
3: Iya, make sense. Gitu. Wajar misalnya dia marah-marah gitu kan.
5: Iya. Gitu.
6: Sebenarnya bilang apa?
5: Karena kan ya namanya suami istri pasti perdebatan pernah dong. Betul, gitu. Enggak mungkin aman-aman aja. Nah, ini perdebatan paling marah. Ini adalah oke, kalau lu gak mau ke Tanah Abang, biar gue yang ke Tanah Abang. Maksudnya lu lagi hamil, lu mau berjoli Tanah Abang, gue bilang. Sedangkan gue kalau misalnya lu masih 2 tempat, jadi masih affiliate juga sambil dagang, tapi burnout capek. Jadi sebelum berangkat kerja, gue bikin konten dulu di tempat kerja toko gue ngedit, pulang waktu mana-mana.
6: Susah tuh.
5: Iya, harus bagi waktu lah.
6: Burnout itu.
5: Iya. Nah, gue bilang.

0: bini, orang tua juga enggak?
1: Enggak.
0: Orang tua bebas.
1: Gua enggak, okay. Karena ya ini kehidupan gue sendiri gitu.
2: Enggak okay. Ya, perlu campur okay. aduk orang tua yeah.
0: kan. Maksudnya kan orang tuanya kan bisnisnya kan sama kayak yeah, dia yeah, kan. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Apalagi kadang Padang biasanya kenceng loh. Kalau udah enggak sama lagi enggak boleh tuh. Papa gue dulu dagang nasi gitu.
0: Iya, oke.
1: Terus lu coba iya, tuh. Iya, gue coba gitu kan. Oke, kita tes 1 bulan aja sementara. Percobaan.
0: Full time.
1: Kalau misal ternyata turun, berarti enggak stabil nih gitu kan. Ya udah gue balik lagi ke Tanah Abang menuju lebaran. Karena saat itu posisi hamin 3 bulan sebelum lebaran. Okay. Jadi lagi kita khawatir untuk gencar Ramadan nih gitu. Makanya istri penolakan besar banget gitu. Nah, tapi kalau ternyata bulan ketiga ini naik, kita full time. Toko tutup sebab permanen.
0: Reasonable.
1: Iya.
0: Karena dia nggak ngasal, dia pakai data.
1: Iya.
0: Dia scalable nih.
1: Iya.
0: Semua terukur.
1: Iya.
0: Gak cuman main hal-hal gitu, enggak.
1: Iya.
0: Dia pakai data dan numbers yang dilihat langsung.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada evaluasi lah.
0: Iya, gitu.
1: Nah, alhamdulillah bulan ketiga gue bisa membuktikan kepada istri gue di bulan ketiga itu sekitar 22,3 deh komisi gue.
0: 22,3 juta
1: gitu. Dan gue ini berarti income utama nih, bukan sampingan. Dan dari situlah gue akhirnya full time affiliate sampai sekarang seperti itu.
0: Itu tahun berapa bro pertama kali?
1: Oktober 2022 pertama kali mulai bikin.
2: 22 berarti hampir 3 kali lipat ya dari yang ya kan 8 juta biasanya.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, benar.
1: Betul.
2: Hampir bener. 3 kali lipat.
1: Iya.
2: Langsung tuh on deputy lah banyak.
3: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
4: Iki beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
3: Oh iya bener!
4: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barang Suara,

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, ya murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri 4 bulan sekarang dan siap-siap war, tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Lagu enak, nemenin kamu 5 menitan lagi.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Again, FL.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Penyandang disabilitas kini bisa menjadi anggota Polri dengan disahkannya revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia terbaru. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Mozambik dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang diadakan pada Selasa 9 Juni 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, gol tersebut dicetak pada babak pertama pada menit ke-11. Kemenangan Indonesia atas Mozambik ini membuat Indonesia kini menempati ranking 118 dunia dari sebelumnya yang berada di peringkat 119 dengan tambahan poin 5,69. Selanjutnya, pemerintah memutuskan penambahan program bantuan pangan pada tahun 2026 sebanyak 3 bulan mengingat Indonesia memasuki musim kemarau. Diketahui melalui Kompas.com, berbeda dengan bantuan sebelumnya yang terdiri dari 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng, bantuan pangan yang nantinya akan disalurkan terdiri dari beras 10 kg dan ditujukan kepada 33.244.000 penerima bantuan pangan. Bantuan tersebut menyasar golongan masyarakat yang paling rentan agar tidak terdampak pelemahan nilai tukar rupiah maupun dinamika pasar. Beralih ke berita utama, dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan laporan dari Detik News, dalam UU Polri terbaru ini penyandang disabilitas bisa diangkat menjadi anggota Polri jika memenuhi syarat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 21 ayat 2 revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Suwon yo, bestia Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Tadi udah kejawab, bikin video 50 video diupload ya. Diupload sehari
2: 30 sampai 50.
1: Diupload sehari
2: cuma 5, Bo. 5 aja buat gue tuh udah banyak banget.
1: Jadi are you ready for that? Gitu. Karena ini semua let's say afiliator di level lo sama segituan juga.
3: Sebenarnya sih nggak seperti ini ya. Maksudnya nih ada prosesnya.
1: Okay.
3: Gue dari tahun 2022. Jadi kalau misalnya gue cerita, tahun pertama gue 2023, gue bikin konten only satu konten per hari, nggak bisa lebih. Dan gue full pakai skrip. Gue tidak bisa spontanitas untuk bikin konten. Nah, masuk di tahun 2023, nah eranya tuh brutal konten di 5 konten per hari.
1: Gue dengar tuh.
3: Ya.
1: Apa tuh brutal?
3: Ya.
2: Kenapa brutal? Banyak banget ya.
3: Ya, Mas Bier tuh bikin konten terus ini 5 konten. Nah, gue nggak bisa.
1: Nah, Mas Bier tuh siapa? Sinyo nggak tahu.
3: Mas Bier tuh salah satu guru gue, sahabat gue, mentor gue. Gue kenal Mas Bier tuh 10 tahun yang lalu.
1: Tapi Sinyo pasti kenal sama produknya. Dulu di Tebet inget nggak? Endorse baju.
3: Bloop endorse.
1: Bloop.
2: Tahu-tahu gue.
1: Bayang punya.
2: Oh,
1: iya, dia teman gue dulu di Trisakti.
2: Yo,
3: iya, mungkin dunia kecil banget ya.
1: Dunia kecil. Dia kalau misalnya sobat jam anak-anak millennials nih, Tebet rame-ramenya zaman dulu, ada komik kafe, ada Bloop, ada endorse. Dia punya resto juga kalau nggak salah.
3: Bebek Inyo.
1: Iya. Itu salah satu mentor juga cuy, itu dia.
3: Tapi uniknya dia cerita, dia udah ngalamin bisnis konvensional udah banyak banget dengan karyawan. Salah satunya produknya Taugu.
2: Tahu gue, itu favorit gue. Mas Berto, coba tolong di diskon. Tiap hari beli mulu.
3: Tapi dia udah ngalamin namanya karyawan, terus bagaimana bisnis gini, udah pusing banget. Dia ngerasain udah indah banget di affiliate. Yang maksudnya tuh bener-bener gak ada race yang besar banget. Gak ada namanya kayak PHK dan lain sebagainya, bisa kita kerjain sendiri.
1: Risknya itu sih yang diminimalisir.
3: Karena kan sekarang oke lah, omset 200 juta. Kan bukan 200 juta masuk kantong pribadi dong. Ada karyawan, ada operasional dan sebagainya.
1: Ada uang parkir.
3: Iya, kayak gitu.
2: Itu 200 juta setengah jam, Abang.
3: Apaan? Enggak, misalnya.
2: Oh, kira-kira 200 juta setengah jam.
3: Tapi kan
2: ilmunya juga.
3: Enggak kayak gitu.
1: Oke. Ini 50 konten per hari, jadi dimulai dari awalnya satu.
3: Ya satu, terus masuk ke lima, dan itu pun gak langsung ya. Gue gak terbiasa, gue mencoba nge-push gue konten tanpa skrip. Udah mulai bisa bikin konten tanpa skrip, naik jadi dua.
1: Dua.
3: Jadi tiga, akhirnya di lima. Lima itu satu hari.
1: Lima sehari.
3: Lima sehari. Lima satu hari. Dan di 2025, gue nge-push limit gue lagi, lima konten itu bisa gue kerjakan dalam waktu 3 jam. Jadi ada prosesnya. Gitu. Nah,
2: terus step by step ya. Ya, ada eskalasi tuh ya.
3: Nah, masuk tahun keempat, sekarang udah masuk di 30 sampai 50. Gue push lagi limit gue
1: per hari ya.
3: Per hari sebenarnya sih sebelum teman-teman gue brutal konten, gue mencoba nge-push limit gue. Karena waktu itu saat itu bokap lagi dirawat rumah sakit. Jadi gue nggak sempat bikin konten karena gue terus satu hari di rumah, satu hari di rumah sakit. Nah, akhirnya pas kali di rumah, gue kan ada editor juga yang ngedit video gue. Gue pas di rumah tuh gue langsung bikin 30. 30 bukan langsung diupload, itu untuk 1 minggu lebih. Tetap upload 51 hari. Tapi saat itu gue rekam dulu 30 karena gue tahu nih gue ada keadaan yang enggak bisa mungkin untuk bikin konten.
1: Sedangkan lu harus upload.
3: Iya, gitu. Maka saat itu gue pas lagi break, lagi ngandemin bokap rumah sakit, gue ngepost di 30 gitu. Nah, dari situlah gue mulai terbiasa. Jadi karena keadaan gue lagi yang memaksa gue untuk bikin keadaan seperti itu. Tapi ternyata di luaran gue ngepost diri gue sendiri, ternyata teman-teman gue juga begitu. Iya, kontennya tuh segitu yang 30 sampai 50.
1: And it works.
3: Iya.
1: It works ya.
3: Iya.
1: Gokil.
3: Satu lagi nih. Lucunya adalah affiliate pemula tuh dilihat adalah konten yang baru diupload. 200 view, 10 view atau sampai dia tidak ngelihat konten-konten 3 bulan bahkan 4 bulan yang lalu yang masih menghasilkan.
1: Yang dilihat, kan ibaratnya toko buka terus ya.
3: Iya. Karena yang dilihat tuh okelah sekarang konten baru diupload berapa sih? Dia bisa lu lihat 20 atau 30, tapi lu enggak ngelihat di sebelum-sebelumnya dan itu masih ngegulung. Nah, itu yang enggak kelihatan. Makanya apalagi kalau misalnya kita kan yang megang data kita, kita tahu penjualan kita gimana. Makanya kita udah enggak peduli dengan jumlah view. Kalau asal pemula, "Bang, view gue cuma segini, Bang." Jadi cuma hati itu viewing board diupload.
2: Kan harusnya mah kita ngelihat yang beli aja ya, bukan yang nge-view video.
3: Karena kan
2: video kita.
3: Pemula belum ada yang beli. Kita udah lama, kita paham gimana cara mainnya.
1: Itu kayak bini gue banget tuh. Bini gue sih kan gue suruh affiliate kan. Paling nonton. Kan lama-lama males.
2: Sabaran pas kayak gitu.
1: Oke, ini ada yang mau nanya nih.
2: Ada telepon, ada yang mau nanya nih sobat Gen.
1: Cindy, selamat pagi Cindy.
2: Pagi Sin.
4: Pagi Kak.
1: Pagi, sini mau nanya apa nih? Mengenai afiliator bareng sama Bang Ali, silakan.
4: Iya Kak, aku tuh pingin banget jadi afiliator sebenarnya tuh Kak, tapi aku tuh kebentrok sama jadwal kerja aku.
1: Oke. Nah, jadi kerjanya jam berapa sampai jam berapa?
2: 9 to 5 Kak.
4: Jam kerjaku itu dari jam 7 sampai jam 4.
1: Oke.
4: Okay. Jadi aku kan kerjanya juga kadang di lapangan ya. Jadi bisa juga sampai malam okay. gitu.
1: Oke.
4: Jadi aku tuh kayak susah bagi waktu. Dan pingin banget aku juga kadang tuh bikin konten story-story kayak gitulah Kak.
1: Oke. Okay.
4: Tapi aku pengen memanfaatkan story-storyku itu cuan gitu.
1: Oke. Contoh misalnya lo hari ini lagi di lapangan gitu ya, di lapangan panas gitu ya, gitu ya misalnya ya. Lo story, terus ada lo masuk produk gitu misalnya sunblock, lotion gitu.
4: Betul.
1: Nah pertanyaannya adalah
4: bagi waktunya ini kadang kan kalau aku lagi di lapangan ini nggak bisa. Apa kayak nggak bisa pegang HP.
1: Ya. Oke, terus ada lagi pertanyaannya, bagi waktunya gimana gitu?
4: Lebih okay. bagi waktu sih Kak.
1: Alright, managing the time.
4: Apa trafiknya itu untuk apa ya? Trafik yang high biar dapat apa ya? Biasanya kan kalau afiliator tuh ada kayak ini ya.
1: Apa?
4: Rupiah-rupiahnya itu ya. Atau setiap produk apanya itu ya Kak ya?
1: Komisi atau apa?
4: Juga sih, nah, komisi betul.
1: Biar komisinya gede gitu.
4: Komisi itu betul.
1: Okay. Alright. Oke, itu pertanyaannya ya. Bagi waktunya gimana dan gimana dapat komisi gedenya ya mengenai komisi ya? Oke, terima kasih.
2: Thank you.
1: Oke, ngatur waktu.
3: Iya. Sebenarnya gini Kak Cindy. Kak Cindy berpikir afiliator itu seperti apa? Jadi teman-teman saran gue turunkan ekspektasi teman-teman karena berpikir afiliator itu seperti bikin konten kayak iklan banget karena ada konten-konten yang estetik bagus gue nggak bisa bikin seperti itu. Sedangkan di gue dan teman-teman itu ya semudah bikin konten ya gue saat ini juga bisa bikin konten entah jaket gue entah topi gue dan lain sebagainya under kurang dari 1 menit karena bikin konten itu bukan kayak YouTube yang panjang. Kita bikin range 40 sampai 60 detik udah selesai. Jadi kayak kasih ini bisa bikin konten dimanapun, bahkan sebelum kerja atau misalnya gitu lagi sambil kerja pun pasti kan ada break, ada main handphonenya. Bisa bikin konten.
2: Jadi maksudnya gak ngebebanin kayak TVC gitu ya.
3: Gak harus, karena pikir tuh kayak kesana harus sempurna banget. Enggak. Kita bikin konten kipas portable. Kayak kemarin contohnya gue waktu pas di rumah bok nyokap gitu kan, gue gak sengaja numpahin es kelapa,
1: oke.
3: Tumpah, jatuh ke dinding gitu kan. Gue lap, pas gue lap ternyata kotor, hitam airnya, air kelapanya. Gue langsung kepikiran, wah ini pembersih, Duhiro nih, pembersih foam cleaner. Gue sampai keadaan apapun bisa jadi konten. Mati lampu, lu bisa bikin konten tentang lampu emergency.
1: Terus
3: lagi hujan berisik, lu bisa bikin konten mic wireless, pada kebisingannya, jadi anything.
1: Jadi harus kreatif.
3: Adik gue itu jalan-jalan, ini tumbler bang, emang bisa jadi konten. Nah, jadi ya semudah barang apapun yang ada di rumah, dan kayak tadi bagi waktunya, bisa.
1: Gitu. Oke, let's say 9 to 5. Tapi disclaimer ya, akan capek.
2: Betul.
1: Akan capek. Ini disclaimer akan capek ya.
2: Ya pasti konsekuensinya waktu akan terkuras kan.
1: Iya. Jangan melihat bahwa tinggal upload doang. Jangan.
3: Iya.
1: Bagi waktunya misalnya gimana? Tipsnya buat Cindy.
3: Iya. Jadi kayak tadi bagi waktu kita bisa bikin konten anything di mana aja. Okay. Atau misalnya ya Kak Cindy pasti ada waktu nongkrong, ada waktu untuk main handphone dong, bisa nggak dikurangin waktu nongkrong Netflixnya? Jadi nggak mungkin Kak Cindy tuh baru nggak ada istirahat sama sekali, masih ada.
2: Waktu ngopi-ngopi ya kan?
1: Harus ada di quote-unquote ya, dikorbankan di sini, Oke, jadi waktu enaknya gimana kalau lu jadi dia kerjaan 9 to 4 ya? Bikinnya di jam berapa menurut lo?
3: Bagi gue sih bebas di mana aja, di pagi bisa, istirahat jam siang bisa, atau pulang kerja juga bisa.
2: Okay, fleksibel ya waktunya ya.
1: Jadi siang, berarti mau nggak mau yang dikorbankan adalah makan siang lo.
3: Iya.
1: Ya, malam yang dikorbankan adalah quality time sama keluarga lo.
2: Iya. Betul.
1: Karena balik lagi, it's a hustle kan.
2: Iya.
1: It's a hustle.
2: Emang harus hustle ada yang dikorbanin. Gitu.
3: Iya.
2: Setelah makan sejam ya udah berarti bikin makan bisa nggak 15 menit doang nih? 45 menit nanti buat nabung-nabung konten.
1: Sama
2: gitu.
1: Yang gue bilang, yang Bang Arli bilang tadi, menurut gue keren loh. Misalnya gini ya, lo lagi makan. Terus lo pakai lo kan banyak orang sekarang makan sampai gini ya.
2: Iya.
1: Gokil nih, ini tatakan nih bisa jadi duit nih.
3: Iya, okay. Iya.
1: Set gitu. Mm-mm. Capek gak sih lu makan sambil megang handphone gitu kan? Gak sih, ya kan? Das, taro, bla bla bla bla bla, jadi duit.
2: Iya.
1: Dan bikin video itu, ya Bang Adli bikin videonya dia bilang cepet aja.
2: Udah gak pakai skrip. Coba sekarang contohin dong.
1: Dan sorry, berapa lama bro bikinnya durasi videonya?
2: Sebentar.
1: 40-60 detik. Dan kenapa dia udah gak pakai skrip dan ngomongnya bisa cepet? Karena belajar di...
3: Storybook.
2: Contohin dong.
1: Udah
2: coba.
1: Udah tips-tipsnya semuanya guys.
2: Iklanin kroket ini dong, semenit dong. Coba dong.
3: Ngapain nih lu pakai seluruh? Kan bisa pakai botol minum Bang Emma. Coba lu sender di botol minum.
2: Oh, iya.
3: Kan aduh bisa jatuh. Handphone lu kan mahal Bang Emma.
1: Oh iya.
3: Mendingan pakai stand holder kayak gini. Uh-huh. Tinggal ditaro.
1: Uh-huh.
3: Coba ditaro.
1: Taruh.
3: Simple gak?
1: Simple.
2: Wah.
3: Harganya pun gue rasa ini gak nyampe 50 ribu. Betul gak?
1: Benar, gak nyampe 50 ribu.
3: Nah, ini buat teman-teman nih, kalau misalnya tertarik bisa langsung check out di pojok kiri bawah.
2: Mantep tuh. Banget. Oh,
3: saat ini gue lagi on air, ya? Gue bisa bikin konten.
2: Iya, dapat lagi cuan kan.
1: Jadi
2: iya.
1: Cindy, ya, misalnya lagi meeting ya. Ya, lagi meeting, terus bos lu dasinya bagus. Sebentar ya bos ya, bos. Nah bos gue ini keren banget ya guys.
2: Iya. Tapi ada satu pertanyaan yang mau ditanyain sama Bang Adli. Misalnya kalau buat calon-calon afiliator baru nih, kan kadang kalau misalnya mau minta apa?
1: Apa itu?
2: Sampel susah. Sample. Apakah kita harus beli dulu gitu? Berarti?
3: Satu, iya.
2: Ya.
3: Sekarang ini usaha apa yang tidak
2: gak modal
3: sama sekali?
2: Ya,
3: lu dagang nasi uduk aja ada modal.
1: Betul.
3: Sekarang lu kerja kantor, apakah langsung itu ada minimal S1, D3? Itu kan modal juga, kos gitu kan.
1: Bener.
3: Atau mungkin lu udah dapat gaji 5 juta, bensin, baju, sepatu, transportasi, dan lain-lain. Itu kan kos yang perlu kita keluarkan.
1: Benar.
3: Nah sama, tapi bedanya adalah kalau misalnya kita bikin warung Madura, itu kan modal puluhan juta, stok barang. Tapi affiliate modal cuma hanya satu sampel. Dan saat produk itu orang beli, ini barangnya tetap di tangan kita. Gak perlu ke tempat yang lain. Jadi lu bisa nge-review barang-barang apapun yang lu punya. Bahkan lu beli kayak kemarin 66. Masa lu gak belanja online?
2: Iya. Tanggal-tanggal cantik pasti tuh Harbolnas apalagi kan.
3: Dan gue ini udah banyak sampel. Ini topi sampel. Ini cuma 40 ribu. Jaket gue ini cuma 90 ribu. Ini sampel. Kaos dalam gue ini sampel. Ini jam tangan gue ini sampel.
1: Dipake jadinya ya bro ya. Biar gak mau bazir.
2: Jadi kayak toko berjalan.
3: Sampai kaos kaki gue ini sampel.
1: Sampel.
3: Ini kos kaki cuma 20 ribu. Ada yang beli di online. Sampai istri gue itu beli garam di Shopee. Garam lu gak punya di rumah. That's it gitu. Barang apapun tuh ada affiliate.
1: Iya.
3: Bang, gimana minta masalah? Itu by system semua. Kita gak perlu misalnya Kak, aku pengen cancel dulu. Aku pengen jualin barang ke kakak. Gimana nih berapa bagian? Gak perlu, semua udah by system. Jadi kita gak perlu kerja, gak perlu kontak sellernya. Kita mau punya produknya, kita bikinin kontennya.
1: Sistemnya nanti ya.
3: Sistem udah langsung ngurus itu semua.
2: Gitu. Nah kalau misalnya di platform sendiri ya, emang nih orang-orang awam kan abang udah punya nih Vacuum Plus gini nih, tempat minum. Misalnya udah beli, udah punya duluan, tapi langsung dipromoin terus kerannya gak bisa. Bisa gak sih?
1: Boleh
2: bisa
1: dong.
2: Langsung.
1: Selama
2: kalau udah
1: ada,
2: punya sendiri.
3: Bisa.
1: Boleh.
3: Dengan barangnya sama.
2: Iya.
3: Jadi simpelnya ada fitur di Shopee ataupun di TikTok. Lu tinggal foto produknya, lu lempar ke marketplace. Nanti marketplace akan mencari produk yang sama persis 1:1.
2: Meskipun kita nggak beli di situ waktu itu.
3: Nggak masalah, ya
2: bisa langsung
3: sama. Kecuali brand ya, kayak Mixio, Tenno itu kan nggak punya di toko lain.
2: Tapi
3: kalau misalnya kasar white label kayak Indomie, kayak misalnya garam atau misalnya holder yang umum kayak gini kan, semuanya bisa menjual.
2: Gue pikir tuh emang nggak bisa. Jadi kayak misalnya pas lagi mau pasta gigi gitu ya. Harus beli dulu di sana kayak gitu. Bisa teman aja teman. Yang penting sama semua tuh udah dimudahin sebenarnya loh.
1: Nah ini balik lagi ya guys ya, ini balik lagi it takes time. Nah sekarang kita ngomongin, boleh nggak nge-spill lo ini sekarang di angka berapa sih per bulan dapetin uang dari afiliator?
2: Coba bang,
1: let's say dari TikTok aja deh. Dari TikTok doang. Lo nggak apa-apa nggak nge-spill? Nggak apa-apa kan? Berapa nih? Biar sobat Gin tahu ya, berapa sih yang didapetin dari kerja keras seperti 30-50 video sehari, berapa sih yang didapetin? Dan bisa gak nih menjadi main job yang tadinya side hustle? Berapa bro, kalau boleh tahu?
3: Paling minimal 40, minimal.
1: Minimal 40,
2: sebulan.
1: Bersih itu ya?
3: Bersih sebulan.
1: Bersih sebulan.
3: Itu di angka minimal. Terendahnya ya?
1: Angka terendahnya minimal.
2: Minimal bro.
1: Gacor lu, gongnya. Pernah sampai berapa?
2: 200?
3: 112.
1: 112 per bulan. That's good, bro. That's good, bro. Gila lo.
2: Tuh guys.
1: That's good, bro. Gila lo.
2: Tuh guys.
1: kagak punya
2: kerja di dapur,
1: kagak punya toko,
2: pakai piring kaleng,
1: kagak punya toko ya, nggak punya toko, lu nggak, dia nggak mikirin market-marketin,
3: iya.
1: Dia kagak mikirin market-marketin,
3: nggak sibuk balesin chat,
1: nggak sibuk balesin chat, ya, dia nggak sibuk yang namanya ngirim-ngirimin dan lain-lain ke orang-orang logistik, enggak,
3: iya,
2: enggak, mantep banget loh.
1: Tapi memang dia punya keribetan yang lain,
2: iya,
1: ya, dan bersihnya. Ini baru dari yang satu ya, TikTok ya? Iya. Yang oranye berapa ya, Pak? Kalau boleh tahu.
3: 30 minimal.
1: Ger.
2: Gila.
1: Ger.
2: Wow.
1: Ger.
2: Tuh ada cabang lagi loh.
1: Ger loh. Ger. Dan ini kita, gue ngeliatnya ya, gue ngeliatnya digital itu udah yang namanya borderless. Mm-hmm. Udah gak ada border lagi. Dulu orang ngeliat ya, ini correct me if I'm wrong, ini yang lagi nonton ya. Lu pengen income gede, lu ke Jakarta, bener gak?
3: Betul.
1: Sekarang udah borderless, bro. Lu mau dari mana aja bisa. Teman-teman kita yang di daerah banyak banget, iya, kan bro.
3: Gue mau cerita, tapi gue gak bisa sebutin namanya, bisa sebutin akunnya. Jadi gue ini langsung ketemu orangnya. Ini bukan cerita dari teman ke teman, bukan ya. Tapi gue ketemu orangnya, ngobrol dengan orangnya.
1: Gas.
3: Ini ada satu kreator dengan omset satu bulan Ramadan itu 18M.
2: Hah? Masa sih?
1: Omset 18M.
3: Jadi kalau komisi tertinggi dia satu bulan itu di 1,2. Itu komisi. Uangnya masuk ke aku. Tadi cerita komisi aku di range 30, 40 gitu kan. Dia komisinya tuh satu bulan tuh 1,2.
1: 1,2.
3: Dan masalahnya yang gue pengen ceritain di sini, dia adalah orang Garut.
1: Orang Garut,
3: dari,
1: guys.
3: Dari kota Garut tuh masih 3 jam. Jadi orang yang di dalam desa banget, dia bisa menghasilkan income segitu.
1: Apa gue bilang? Digital itu borderless. Ya.
2: Gila.
1: Tidak ada batasnya. Yang ngebatasin antara lo sama yang lain adalah apa? Niat dan malesnya lo.
3: Betul.
1: Kita lanjut abis ini, guys.

0: bareng sama Bang Adli nih. Rosaku menunggu, menunggu ini kapan?
1: Menunggu,
0: orang pada
1: iya.
0: Check out dari tempat gua.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Ini Ramadhan ada yang nanya katanya kak levelku nggak naik di 2 terus.
0: Oke. Okay,
1: tapi nah tiap hari ada yang check out itu nggak apa-apa nggak sih?
2: Nggak masalah dong.
1: Nggak masalah.
2: Nah, evaluasi terus. Kalau misal udah laku 2, laku 3, kenapa produk ini laku? Kenapa konten laku? Nah, lu bikin lagi untuk produk atau konten yang lain. Gitu, jadi evaluasi konten lu sendiri.
0: Oke. Level-levelan tuh apa? Gua nggak paham tuh. Ada level-levelan?
2: Ada.
1: Ya, gimana tuh bang?
2: Jadi dulu namanya flexing, banyak orang tuh akhirnya jadi kayak bumerang. Karena dilihat pajak dan sebagainya sekarang dibanding kita share untuk buat angka GMV kita, omset, nah sekarang lebih enak tuh kita ngomong level. Nah jadi level itu adalah data per bulan kita. Jadi kalau level 2 itu gue lupa, kalau gak salah dari range 1 juta sampai 20 juta. Penjualan, omsetnya ya, bukan komisi. Nah itu level 2. Nah untuk level 3 sekian, untuk level 7 itu 655 juta. Jadi 655 juta sampai 6,5 miliar itu level 7. Gitu. Untuk level 8 itu 6,5 miliar ke atas. Jadi kalau misalnya lu level 7, ya kita berarti udah nebak, berarti omset penjualan dia tuh range dari 655 juta sampai 6 miliar. Bisa jadi 1 miliar, bisa jadi 2 miliar, bisa
0: omset.
2: Jadi
0: Omset.
2: Ya, penjualan.
0: Penjualan gitu.
2: Nah, bisa jadi 800 juta, kita enggak tahu, tapi indikatornya adalah level. Jadi kita cuma tebak range-nya aja. Dibanding dia share akhirnya jadi entar bumerang atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk level 7 kan tadi 655 juta. Kalau dalam 1 bulan lu tidak sanggup 655 juta, lu turun level 6.
0: Gitu. Jadi itu harus di-maintain juga ya?
2: Iya, itu adalah data omset tiap bulannya.
1: Sebelum kita ke caller, ada pertanyaan bagus satu lagi. Gimana sih bang, ada pin seller nakal turunin komisi tiba-tiba karena setelah FYP? Ada yang jadi, begitu ya?
0: Emang ada yang suka ngasih janji tinggi gitu?
2: Ada. Tapi kalau aku bilang itu range paling 1-2% seller seperti itu. Tapi jadi masalah affiliator yang tidak paham.
0: Gimana?
2: Ya gue cerita lagi. Dulu tahun 2023 itu range komisi 10% sampai 15% gurih. Bahkan teman-teman kita, kalau komisi 10% gue mainin, mau enggak? Lu gue mainin produk lu, tapi kasih gue 15%. Bisa kita nembak itu. Iya, kalau penjualan kita bagus ya. Kita bagus. Bahkan ada yang ngasih komisi 20%. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Sekarang tuh 5%, 8% kita hajar. 10% aja udah kayak nemuin berlian di gurun pasir. Karena kenapa? Kita tahu sendiri, marketplace lagi ditekan banget. Admin tuh makin tinggi.
0: Benar.
2: Bahkan potongannya sampai 23%, sampai bahkan ada yang 44%.
0: 44%?
2: Iya, dari harga jual. Makanya sell tuh lagi ngap-ngap. Makanya banyak yang kalau misalnya ngeliat di IG tuh, sell tuh pada all out, cabut dari marketplace.
0: Pada bikin web sendiri ya.
2: Dipress abis-abisan. Nah, jadi pilihannya adalah dia kurangi komisi atau naikin produk. Saat dia naikin produk, sedangkan kompetitornya harganya masih rendah. Nah, seperti itu. Jadi ya, jadi kalau misalnya diturunin, bukan karena turun, bukan diesel nakal, bisa jadi karena memang dia lagi dengan ekonomi saat ini diturunin komisinya atau apa gitu. Itu bisa jadi satu. Atau yang kedua, kena GMV Max, kontennya diiklanin oleh seller. Gitu, jadi ya konten-konten lu, iklannya tuh uang iklan seller. Ya wajar dong kalau diturunin. Karena lu kan dapat traffic gratis, dapat penjualan gratis bahasa kasarnya.
1: Nah, jadi, bisa ini lagi ya.
2: Jadi kalau bilang seller nakal, ada. Tapi hitungan 1-2%. 90% lebih itu sellernya baik. Kalaupun bisa dapat seller nakal kayak gitu, ya kenapa gak cari seller lain? Karena akhirnya bebas.
1: Take it on leave it aja ya gitu.
0: Yang jangan dicari apa? Seller moon nih ya. Oke, di line telepon kita udah ada siapa nih?
3: Dela.
0: Halo Dela, selamat pagi Dela.
3: Selamat pagi Kak Kema, kasihnya.
1: Agi Del.
0: Dela sendiri udah berafiliate atau belum Del?
3: Udah Kak, udah berafiliate dan kebetulan aku punya 2 akun ya Kak.
0: Weh, udah berapa lama Del?
3: Baru tahun ini sih Kak.
0: Baru tahun ini, mau dilihat gak sama Bang Adli akunnya, mau gak?
3: Nggak usah deh, Kak.
0: Kenapa? Iya, kan bisa dibedah tipis-tipis, kurang apa gitu. Anyway, pertanyaan lo apa, Del?
3: Jadi gini, Kak. Kasih tau background-nya dulu ya. Jadi aku tuh punya 2 akun. Yang satu akun itu awalnya aku itu kayak fakta unik-fakta unik gitu, Kak. Itu sudah followernya udah 4.000 atau 5.000 lupa ya.
0: Jadi isinya full content ya? Full content tuh ya?
3: Iya, jadi emang konten fakta unik gitu deh. Dari konten AI sama yang lain-lain gitu ya.
0: Oke.
3: Lalu yang satu lagi itu konten keseharian anak-anak, kayak misalnya emak punya ide ngapain sih nih hari ini gitu ya, pakai kasus gitu buat anak-anak.
0: Oke, oke. Eh bagus, kreatif ya. Terus-terus.
3: Jadi nanti tuh sedangkan kalau yang fakta unik kan aku ubah nih Kak, sekarang mau jadi konten affiliate.
0: Oke.
3: Okay. Itu ke kosmetik. Langsung drop tuh Kak, viewsnya cuma 20, 30 gitu Kak.
0: Yang tadinya fakta unik langsung drop. Terus? Oke.
3: Okay. Tapi menariknya ada laku satu.
1: Apa?
0: Ada laku
1: satu.
3: Laku satu nih menariknya di kontennya itu ya. Nah, habis itu kalau yang di konten emakunya ibu ini itu followersnya kan belum 600 ya Kak. Misalnya nih aku mau tanya di pertama sepertanya nih Kak. Di konten emakunya ibu ini kan kita dari awal udah konten tentang anak-anak ya, permainan anak-anak. Terus nanti kita dapet tuh 600 followers, baru kan kita bisa affiliate ya Kak. Nah apakah affiliate-nya ini harus sesuai sama yang udah kita kontenin dari awal, atau boleh atau bisa campur aduk? Karena kan kalau tadi aku dengerin kan Kak Birto ya ininya ya mentornya, kebetulan aku pun beli bukunya Kak Birto itu.
0: Oke, oke.
3: Upload aja apapun yang kamu punya di rumah yang bisa kamu iklanin dan ada di marketplace gitu ya Kak.
0: Oke, oke.
3: Alamin ketika campur-campur itu malah kok tak gitu ya. Nggak naik gitu atau nggak SGP naik itu apakah kayak gitu. Terus yang kedua yang tadi, akan sekarang banyak ya Kak yang jual akun udah 600 follower tinggal bisa affiliate, udah ada keranjang kuning gitu ya.
0: Oh ada ya orang gitu
3: jual akun,
0: jualan akun itu ada ya.
3: Ada sih Kak, aku sering dapet tawaran. Mau nggak sih
0: ya? Berapaan Kak harganya itu Kak?
3: Tergantung Kak, pokoknya ada yang 500 ribu, ada yang
0: ada, ibaratnya lu beli ruko, rukonya udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Udah furnish gitu rukonya nih ya.
1: Terus
3: kita udah tinggal ngisi keranjang kuningnya. Cuman dia tuh kan biasanya kosongan ya ke kita. Kalau yang ada sih yang bilang, oh ini tadi aku kontennya missnya ini gitu. Ada yang bilang, tapi kalau ada juga yang nggak bilang tuh. Biasanya kalau yang nggak bilang tuh murah dia nawarinnya. Nah, misalnya kita udah beli akun itu, terus kita isi nih pakai akun kita. Apa nanti ngaruh ya Kak kalau sama aja sih banyaknya kayak misnya nggak sama atau gimana?
0: Oke, siap.
3: Makasih ya Kak.
0: Berarti ini pertanyaan kurang lebih sama ke pertanyaan gue ke Bang Andi tadi mengenai Sinyo. Apakah Sinyo dari makanan bisa nggak tiba-tiba jualan baut gitu?
1: Ganti ya.
0: Tiba-tiba jualan langsung ke topi dan lain-lain. Yang tadinya kan Sinyo udah comfort di makanan. Dan sudah mendapatkan niche makanan. Oke, okay. Jadi kurang lebih pertanyaannya sama, niche dan lain-lain. Oke, okay. Thank you ya Kak. Terima kasih. Gimana bro? Berarti pertanyaannya mirip nih.
2: Pertanyaannya bagus nih, ada dua. Tapi gue jawab pertanyaan yang belakang dulu, yang masalah beli follower gitu. Nah, sebenarnya beli follower itu tidak akan membuat akun kita berkembang. Karena yang jadi masalah kayak tadi yang nis campur-campur, kenapa nggak ada yang beli? Karena ya kakaknya ini masih pemula. Butuh proses untuk belajar.
0: Itu branding tadi.
2: Iya, branding. Banyak ini kasus seperti kayak tadi, pengen cara cepat, cara instan.
0: Betul.
2: Tapi tidak ada prosesnya. Simpel gini deh. Kak, aku jual akun aku. Aku ini udah 1M, Mas Pirto 1M, atau Bang Hendra deh. Ini tiga keraton yang cukup gede. Dia jual akun kepada kakak beli. Mungkin harganya 200 ribu atau 100 ribu murah lah. Terus kakak bikin konten di bekas akun kita. Akun kita ini akun top creator lah. Kira-kira apakah kakak langsung gampang naik? Simple. Enggak. Karena akun itu cuma benda mati.
0: Betul.
2: Tapi kreatorlah yang ngebuat akun tuh hidup. Kreatornya itu ngebuat akun kita tuh makin banyak orang beli.
0: Jadi lu cuma ibaratnya dapat ruko ya, atau lapak di pasar modern yang bikin lu tertarik, menarik sama orang apa? Dekor lu.
2: Iya.
0: Ya kan?
2: Isi konten kita.
0: Iya, nah ini isi kontennya. Kalau secara visual di jadi lapak di Bintaro Fresh Market lah. Lu desainnya bagus apa enggak? Orang ngelihat.
2: Iya.
0: Ini berarti ngelihat dari isi kontennya.
2: Iya. Lu mau beli akun siapapun, jangankan yang cuma 5 ribu, yang akun ratusan ribu, yang jutaan follow pun enggak akan ngebuat akun lu berkembang dengan cara seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ini balik lagi ke tadi yang akun yang tentang fakta unik dan sebagainya, tapi kenapa diganti jadi turun seperti itu? Simpelnya adalah orang itu tidak butuh dengan konten yang saat ini. Ada konten ceramah agama, gue follow dia gara-gara ceramah agamanya. Ada konten sepak bola, gue follow dia gara-gara sepak bolanya. Gue follow dia tuh gara-gara drama Koreanya. Saat dia switch jadi akun yang lain, ya gue gak butuh. Karena gue follow dia tuh gara-gara sepak bola, drama Korea, dan ceramah agama. Bukan konten affiliate lo. Dan itu yang ngebuat kakak switch akhir turun. Makanya gue ajarin latihan bikin konten dari saat ini. Karena kakak pun kecuali bekas top kreator atau Bang Kemal yang udah terbiasa bikin konten, tinggal di switch lebih gampang. Tapi kan ini orang umum yang bahkan gak ngerti bikin konten tuh gimana. Jadi turun tuh hal yang wajar. Jadi bukan gara-gara oh ganti ini satu ini, tapi emang kontennya tuh perlu diperbaiki. Tapi untuk kayak tadi, apakah harus satu nih?
0: Enggak.
2: Jadi bebas, pindah kategori pun gak masalah. Selama kita memang paham gimana cara bikin konten.
0: Jadi balik lagi gimana nge-brandinginnya.
2: Betul.
0: Ya kan, gimana nge-brandinginnya. Tapi mungkin buat nge-brandingin karakternya agak sulit ya. Nge-brandingin karakternya sulit gitu. Kalau misalnya kayak Sinyo udah ada karakternya, cetek gitu orang tahu, makan. Ibaratnya temannya Sinyo, Ces Nabati, cetek, makan. Sambel, pedes-pedes, udah tahu. Ibaratnya siapa lagi ya, dia Fitra Eri.
1: Otomotif,
0: cetek, gampang. Tapi gak berarti dia bisa bel, tapi kan karena brandingannya sudah dapet.
1: Jadi ya udah,
0: jadinya
1: apa
0: lebih mudah
1: kena, gitu.
0: Jadi branding itu sangat penting.
2: Betul.
0: Itu dimana makanya gue bilang, kok gue nggak ada yang nonton live gue sih? Karena nggak ada purpose-nya, nggak ada alasan orang untuk berhenti di lu kecuali lu ada branding. Gue yakin sih Mbak Della tadi ya. Mbak Della tadi kan selalu ngomongin tentang apa tadi bilang fakta unik ya. Dan banyak yang nonton fakta uniknya dia kan dibilang tadi. Coba deh one day dia live di TikTok ngomongin tentang fakta unik. Orang berhenti kan orang tahu dia. Tapi kalau dia tiba-tiba jualan sambel, ya kumaha sih Mbak
1: jualan sambel?
0: Cetek langsung di swipe sama orang gitu loh.
2: Itu.
0: Ngapain itu sih? Kok jualan sambel lah? Enggak, gue taunya dia jual.
2: Makanya tidak bisa dengan cara instan.
0: Itu. Itu. Contoh ini, contoh paling gampang nih menurut gue ya, adalah Kocun. Kocun. Di awal dengan brandingan dia adalah jualan
2: handphone.
0: Handphone. Udah berapa tahun dia?
2: Udah
0: lama banget. Sampai disuruh jadi seller di Amerika kata TikTok.
1: Konsisten banget dia.
0: Tapi sekarang apa? Ada sendal. Iya kan? Lari ke sana. Tapi kenapa? Brandingannya kan udah dapet.
2: Orang udah kenal.
0: Nah itunya guys yang harus lo kencengin.
1: Cari dulu nih personal brandingnya kayak gimana ya.
0: Dan jangan lupa di balik branding ada communicating.
2: Nah betul.
0: Itu guys. Itu guys yang gue bilangin bertahun-tahun adalah di balik branding ada communicating. Kalau communicating lu berantakan, kelar.
2: Betul.
1: Ya, kalau misalnya emang lu harapannya kayak dulu, misalnya Bunda Korla dia live apa aja juga orang nonton. Itu mungkin 1:1 ya.
0: Tapi gitu kan Bunda Korla punya karakter yang kenceng.
1: Iya, makanya karakter dia itu justru. Makanya kalaupun lu mau jadi itu, belum tentu juga bisa.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Ini dia mau di dapur kayak, mau di tempat tidur kayak, mau di mana aja juga menurut gua hidup gitu.
0: Bener, jadi balik lagi, kalau misalnya lu berubah-berubah boleh, asal lu punya personal branding dulu ya bro.
2: Iya.
0: Yes, itu nice tuh. Oke, ini tinggal bentar lagi guys. Tapi ada gak nih yang akunnya mau di sedikit ditengok-tengok?
1: Coba dong, iya maksudnya biar dibedah kalau misalnya yang lu mau, ini udah jalan.
0: Yang mau Wawa apa? Apa?
1: Oh dari ini aja.
0: Dari sini aja.
1: Ayo sini
0: coba,
1: guys.
0: Coba ada gak yang mau akunnya dibedah oleh Bang Adli? Atau ditengok-tengok dikit guys. Oke, coba. Ada gak? Kalau ada, tapi yang kalau bisa lu udah jalan ya, udah jalan ya, jangan cuma 1-2. Sayang nih, kita kasih kesempatan buat orang-orang yang emang udah akunnya udah jalan gitu. Kalau ada, boleh. Coba mana. Oke?
1: Mau
0: boleh
1: katanya.
0: Pilihin
1: gak
0: bro? Pilihin? Boleh pilihin gak bro? Pilihin aja, pilihin. Coba pilihin yang mana kira-kira. Oke, coba. Aku bang, itu tuh yang gue coba ambil yang namanya itu lumayan kayak ibaratnya tokonya gitu kali ya. Ya kan? Ah ini nih cerita. Ah ini boleh nih kita buka nih.
1: Cerita apa? Cerita cinta.
0: Cerita
1: kita.
0: Dapur staff.
1: Takkan seperti di layar kaca apa itu coba?
0: Cerita dapur staff. Nah kalau di sini nggak kedengeran suaranya, kita buka dari sini deh. Dari handphone kita.
1: Mana sih kok di gua nggak nongol ya?
2: Cerita dapur staff.
0: Cerita dapur staff.
2: Nggak ketemu.
1: Mana sih bu?
0: Coba dari situ. Coba kebuka nggak? Unboxing barang 10 following 689 followers 12,4 likes. Coba kita lihat. Ada gak?
1: Mana sih?
2: Cerita R2.
0: Karena kalau dari sini nggak kebuka, kita pengen lihat videonya juga.
4: Ujung satu R
1: lima. Ini gue nemu.
0: Nemu. Oke, coba. Ini enaknya sih kita sambil ngobrol sama orangnya sih. Enaknya begitu, enaknya sambil ngobrol sama orangnya, bro. Oke, enaknya sih ngobrol sama orangnya. Oke.
2: Jadi kat gua kali ini kebagus tau gua, kebuka nih.
0: Oke. Coba lagi dilihat-lihat nih, lagi dilihat-lihat. Oke, ini boleh kamera dibalikin? Oke, coba. Lihat mungkin dari beberapa video dulu kali, bro. Dari beberapa video, menurut lu gimana? Coba. Silakan. Ada guru, boleh. Selamat pagi Rian. Halo Rian. Ada Shenpra.
2: Rian itu bukan pemula tuh. Dia omsetnya di gede tuh.
0: Rian SB.
2: Rian SB.
0: Rian SB, selamat pagi, bro. Wih. Shoes Import Girls. Apa ini dia? All Shoes Original.
2: Ini aku udah cek untuk akunnya si Cerita Dapur Staff. Ini udah bagus banget. Ini konten-konten di Shopee nih, gede.
0: Oke.
2: Ini sih rulesnya udah bener semua. Cuman kadang gue ngeliat kreator-kreator kayak gini tuh mentalnya yang belum kebentuk.
1: Oke. Okay. Maksudnya mental kebentuk. Kenapa bisa apa? Belum kebentuk itu, bang?
2: Jadi dari segi konten bagus, public speaking bagus, cara nge-review bagus, jadi udah aman.
0: Okay.
2: Tapi dia ngerasa dengan dia udah bikin konten tuh view-nya kecil, nggak ada yang beli dan lain sebagainya. Paling itu proses perlu dia lalui.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadi gue bilang dia pengen dengan pengen bikin konten sekarang tuh langsung pengen dapat.
1: Instan.
2: Ya, ini kak. Kalau aku ngeliat konten cerita dapur staff ini sih kalau misalnya rutin mungkin 3 bulan atau 4 bulan atau mungkin 5 bulan ini bisa jadi kereta besar.
0: Dia berapa kali banyak kali upload videonya?
2: Ya, kita nggak perhatiin jumlah upload ya. Untuk pemula kan tidak di jumlah upload, tapi untuk pemula gimana cara dia nge-review produk?
0: Oke. Okay.
2: Dari public speaking, dari cara jelasin, udah pakai,
0: udah oke ya?
2: Udah oke banget. Ini udah nggak ada yang perlu diperbaiki, tinggal lanjutin aja sama jangan nyerah.
0: Jangan
2: nyerah.
0: Nah,
2: kadang gue ketemu banyak kreator kayak gini yang bagus, tapi mereka tuh putus tengah jalan.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin dia nggak ada komunitas, nggak bisa tanya, ngerasa akhirnya. Don sendiri aja.
0: Tapi gitu. Kalau dia bikin let's say dia bikin ya, let's say 10 atau 20 sehari bisa. Duh,
2: jangan dulu. Sampai akunnya kebentuk. Ya bikin konten lah 3 konten per hari atau maksimal banget di 5 konten satu hari.
0: 5 konten sehari.
2: Dengan jeda tiap

0: Ya, toh, siapa?
1: Nih. Ini udah gua buka, Bro. Kayak sini, Bro.
2: Oke, okay, coba.
1: Oke. Okay. Ada volume-nya enggak tuh? Ada. Ah, oke.
2: Okay. Oh, ini juga bagus sih.
1: Ah. Ah.
3: Gak selalu nampak muka berarti.
4: Gak selalu nampak, VO gak
0: apa-apa. Yang penting ada barang.
4: Jadi orang bilang, nanya sama gue juga, kalau di konten VO gak apa-apa gak?
2: Ini ada Rumah Akria, dia follower baru 133.
4: 133 berarti belum bisa kena yang kuning dong?
2: Kayaknya sih daftar dari seller center nih. Atau misalnya itu. Jadi kita gak bahas untuk seller center ya.
4: Okay.
2: Tapi kita bahas dari segi kontennya. Ini kontennya udah bagus banget. Ini akan jadi calon kreator besar juga nih.
4: Oh gitu?
2: Jadi gue ngeliat banyak banget kreator-kreator pemula yang gagal, yang jelek banyak. Tapi yang bagus kayak gini tuh banyak banget. Ini di Shopee, konten-konten kayak gini tuh demen banget ini mama. Cara nge-reviewnya bagus. Tiga angle. Nah, kreator-kreator kayak gini yang bisa berkembang nantinya. Nah, buat Kak siapa nih? Kak Rumah Akria, ini tinggal dilanjutin aja. Ini udah bagus banget. Ini insya Allah bisa jadi kreator besar.
4: Dikonsistenin ya?
2: Iya, gitu. Okay. Jadi untuk dua kreator yang gue lihat hari ini, ini bagus banget. Nah, cuman biasanya yang gue temuin adalah yang gue lihat. Mereka itu ya tadi down motivation gara-gara
4: ngeliat viewsnya dikit-dikit,
2: gak ada yang beli. Nah, jadi teman-teman
4: itu bikin konten banget itu tuh.
2: Jangan untuk dia hari ini ya, bisa jadi 2 bulan atau 3
0: panjang
2: bulan baru kita rasain.
0: Yeah.
2: Nah gitu. Yeah. Tapi untuk dua kreator yang tadi kita lihat itu udah sangat amat bagus.
0: Jadi tinggal tunggu aja ya, jalanin aja prosesnya, kudu sabar-sabar.
4: Jadi buat Sobat Gen yang udah nanya-nanya, kita tutup dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Thank you so much.
0: Dengerin deh.
5: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
4: Sobat Gen, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie, kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana? Yang rekomen gitu. Pianya cuma satu, kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental, langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada dua lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
6: Iki beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
7: Oh iya bener!
6: Line up-nya juga gak main-main.
7: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas,

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Isa Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Doyo murahnya ini, masa nggak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
4: Kangen ya pengen dengerin siaran sore.
5: Pergi ke Tokyo. Minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
6: Masa nggak tahu?
5: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya?
4: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin Nyore, Nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat. Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk Nyore bareng.

0: Ken. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Harga BBM jenis Pertamax dilaporkan mengalami penyesuaian harga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. 4 tim dipastikan lolos ke semifinal setelah berakhirnya seluruh laga fase grup Piala AFF U19 tahun 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, 4 tim tersebut antara lain Indonesia, Kamboja, Thailand, dan Australia. Timnas Indonesia U19 sendiri dikabarkan akan melawan Australia di babak 4 besar pada tanggal 11 Juni mendatang. Dan laga semifinal lainnya akan mempertemukan Thailand versus Kamboja pada hari yang sama. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada hari Rabu 10 Juni 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga mendung sepanjang hari. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, suhu udara pada siang hari hingga sore hari diperkirakan mencapai 31 derajat Celcius dengan suhu yang dirasakan dapat mencapai 35 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai kemungkinan hujan yang masih dapat terjadi pada musim kemarau. Memasuki berita utama, PT Pertamina resmi melakukan...
3: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
1: Prabowo perpanjang bantuan sosial beras 10 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memperluas manfaat Kartu Pekerja Jakarta melalui integrasi layanan transportasi gratis dan akses pangan bersubsidi. Dengan adanya program tersebut, pemegang Kartu Pekerja Jakarta kini bisa naik transportasi umum secara gratis dan membeli bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Memasuki berita kedua, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Ariani, menyatakan Indonesia siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di industri kapal pesiar global. Indonesia dinilai memiliki tenaga kerja muda, produktif, dan dinamis dengan potensi besar untuk berkontribusi di pasar tenaga kerja global. Kita beralih ke berita utama. Presiden Prabowo Subianto memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras 10 kg bagi sekitar 33 juta masyarakat rentan guna menjaga daya beli di tengah potensi tekanan harga pangan dan gejolak ekonomi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, bantuan akan diberikan dalam bentuk beras 10 kg kepada 33 juta penerima manfaat. Penyaluran dimulai pada Juli 2026, sementara 2 bulan berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan musim paceklik. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal di jam 9. Artis pilihan gen kita The Massive.
1: Yes, The Massive ini kan berarti setelah 21 tahun sudah pecah sama musika ya.
0: Pecah
1: jadi
0: sama musika.
1: Akhirnya indie aja nih.
0: Dan albumnya berubah loh.
1: Berubah.
0: Kan biasanya tuh gambar mereka atau bajunya doang.
1: Sekarang pesawat kertas.
0: Macam-macam sekarang. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin The Massive yang paling top of mind orang, kalau ibaratnya Niji nih sama-sama musika, lagunya Laskar Pelangi menurut gue jadi top of mind orang. Menarilah dan terus tertawa. Kalau The Massive, jangan menyerah.
1: Pasti.
0: Jangan menyerah.
1: Itu tuh benar-benar menjadi penyemangat kita.
0: Parah.
1: Sobat Gen.
0: Syukuri apa yang ada.
1: Yang gak ada ya minta aja sama yang sebelahnya.
2: Artis pilihan Gen bulan ini
1: The Massive.

0: hiburmu.
1: Kesel sama kerjaan, atau sama gebetan, atau sama hidup lo yang gitu-gitu aja? Tenang, mending lo luapin keselnya. Sambil nonton podcast, marah boleh nggak? Bareng Coki dan Kamal.
2: Strategi yang saya sarankan, endorsement.
3: Siapa ya? Dia disebutnya sama orang-orang Aldi's Burger. Semua milik Allah, semua milik Allah, tapi duitnya diambil dia.
1: Di sini marah lo nggak dilarang, malah justru diolah jadi nutrisi. Biar otak lo tetap waras, karena semua amarah lo valid. Nonton podcast Marah Boleh Nggak? Hanya di Noise.
4: Scan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Jakarta Surabaya barengan sama sinyal, Sinyorita berduaan sama Kemang.
1: Emang ya, yang namanya bocah tuh ya, kita harus hati-hati banget sama bocah. Apa jadi tuh? Terjadi di India.
0: Apa tuh?
1: Anak ini tuh suka main bowling. Terus dia ulang tahun, dibeli, dibikinin lah sama nyokapnya. Dia nyokapnya beli gitu sama vendor, tukang kue biasa, baker gitu. Dibeliin, ya kue, di atasnya ada pin bowlingnya.
0: Oke, terus?
1: Saking sukanya nih anak, ya begitu dipotong, selesai, makan kan. Pin bowlingnya dulu dimakan sama dia.
0: Pinnya bohongan?
1: Bentuknya kue, bentuknya kue. Kayak pin beneran, kayak ya berarti icing ya sebutannya. Ya,
0: icing,
1: kan?
0: Icing.
1: Dimakan lah bocah itu.
0: Terus?
1: Lo tau di dalamnya? Hah? Ada besinya.
0: Aduh.
1: Ketelen dua.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Karena langsung ditelen bulat-bulat.
1: Telen bulat-bulat.
0: Soalnya kan biasanya buat mereka biar kokoh.
1: Iya.
0: Ada besi atau kadang
1: betul.
0: Tusuk gigi, kadang ada kawat.
1: Tusuk gigi.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Lah, gak yang motongin emang kagak ngeliat dulu tuh maknya.
1: Gak, nyokapnya gak sempat motong, dia langsung nyomot. Kan ibaratnya si pin bowling itu kayak kayak apa ya, kayak ibaratnya action figure-nya
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: loh.
0: Iya, lagi gemes dah.
1: Zet, diambil langsung.
0: Terus,
1: dimakan sama
0: ya
1: anaknya.
0: Allah.
1: Tapi alhamdulillah anaknya gak apa-apa.
0: Udah keluar tapi itunya?
1: Udah keluar. Udah dikeluarkan secara natural. Jadi kayak dikasih perangsang ya. Biar keluar.
0: Biar pupitong berarti.
1: Biar pupitong. Keluarnya beberapa hari sebelum, setelah.
0: Ya tapi untung gak operasi ya.
1: Untungnya gak operasi.
0: Kalau operasi kan bahaya banget.
1: Dan tidak merobek usus.
0: Oh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Itu beruntung banget
1: usus
0: ya.
1: Usus malambung ya. Ya, ya usus malambung.
0: Aduh. Serem banget sumpah.
1: Iya.
0: Kalau misalnya emang lagi acara ulang tahun anak ya,
1: iya,
0: emang
1: iya,
0: benar-benar
1: iya.
0: Harus kita inin sih. Awasin banget loh.
1: Awasin banget. Dan kita sebagai yang bikin kue juga harusnya kasih warning.
0: Iya.
1: Ini action figure atau ornamen-ornamen ini di dalamnya ada tusuk giginya.
0: Iya.
1: Di dalamnya ada besinya.
0: Dikasih info kayak begitu.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya emang budget terbatas. Kasih tahu, itu kue dalamnya styrofoam.

0: jujur ya, buat orang yang udah pernah ngambil KPR, mungkin di era gue, which is gue pertama kali ngambil KPR 2007 nih sobat.
1: 2007. Itu gue kayaknya baru berkarir baru 2 tahun ya.
0: 2007 asli, pertama kali gue ngambil KPR. Kali. Lo tau gak?
1: Apa tuh?
0: Bangnya bilang gini.
1: Bilang apa?
0: Mumpung sekarang pakai mal. Ini bunganya lagi bagus-bagusnya.
1: Ya gitu.
0: Oh itu ya? Iya. Ini flat pak. Oh iya. Lo tau gak berapa dapetnya?
1: Berapa?
0: 8,88.
1: Waduh, itu hampir nyentuh angka 10 dong.
0: Zaman itu, itu udah bagus katanya.
1: Udah bagus banget.
0: Karena beberapa, wah belasan sinyo.
1: Pasti mahal ya.
0: Jujur baca iklan ini, jelep sih.
1: Pasti.
0: Jelep banget sih.
1: Benar-benar.
0: Kayak
1: bener.
0: Kenapa BRI gak dari dulu bikin beginian?
1: Mungkin emang dulu kali, tapi lu gak nge kali gitu.
0: Mungkin ya, mungkin. Kan? Karena gue emang gak sama BRI waktu itu. Nyesel
1: namanya
0: gua.
1: Kan, ya baru pertama kali nih. Pertama kali kan biasanya gak cari peluang kanan-kiri.
0: Kurang window shopping.
1: Kurang banget.
0: Nah sekarang lu yang nyari rumah, untungnya lu dengerin Gen FM.
1: Betul banget Sobat Gen. Jadi kalau misalnya emang lu lagi mau nyari rumah, lo bisa meraih impian rumah lo ya dengan BRI KPR, dan lo bisa nikmatin bunga spesial. Ini periode programnya sampai 30 Juni 2026. Dan dapetin program suku bunga KPR spesial 1,75% fix 1 tahun.
0: Oke.
1: Ini minum tenor 5 tahun dan tenor panjang. Prosesnya juga mudah dan cepat Sobat Gen. Gak salah dengar, beneran. Yes. 1,75% fix 1 tahun.
0: Awalnya ini salah ngetik ya?
1: Iya.
0: Kagak guys, ajukan rumah impianmu dengan BRI KPR sekarang. Raih mimpi setinggi langit dengan bunga seringan awan, serta dapatkan penawaran spesial BRI KPR sebelum periode berakhir. Info lengkap kunjungi bbri.id/kprbungaspesial. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Sobat Gen, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
3: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim merespon rencana PT Kereta Api Indonesia Persero yang akan membangun konektivitas jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menurut legislator fraksi PKB itu, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 tahun sidang 5, Ketua Panja P2SK Muhammad Haikal menyebut revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memberikan kewenangan lembaga penjamin simpanan untuk melakukan pengawasan pada perusahaan asuransi.
4: Lembaga penjamin simpanan sebagai penyelenggara program penjamin polis memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam resolusi.
3: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Marlin Maisara, mengungkapkan kesetaraan gender di lingkungan parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Hal tersebut sampaikannya di sela-sela sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians di Beograd, Serbia beberapa waktu lalu. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk berbagi pengalaman nasional sekaligus belajar dari praktik negara lain dalam upaya mencapai keseimbangan gender di parlemen.
5: Televisi, radio, parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
6: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Ini beneran ya?
2: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi.
1: Oh iya bener.
2: Line up-nya juga gak main-main.
1: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasuara,

0: pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Tuh yang murah ini masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Living Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presale mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BMKG peringatkan gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Amerika Serikat meluncurkan serangan sebagai tanggapan atas helikopter Apache yang jatuh di Selat Hormuz. Dilansir dari Detik News, media lokal Iran melaporkan terdapat ledakan di sepanjang pantai selatan Iran dekat Selat Hormuz. Diketahui sebelumnya pasukan Amerika Serikat mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada pukul 4 waktu Indonesia bagian barat hari ini atas arahan Panglima Tertinggi. Berita selanjutnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial. Mengutip dari CNN Indonesia, skema penyaluran bantuan sosial tersebut disebut akan berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Memasuki berita utama, BMKG memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia dalam periode 10 hingga 13 Juni tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, diketahui ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 2,5 meter hingga 4 meter di sejumlah wilayah perairan di Indonesia, yang salah satunya meliputi perairan selatan Jawa Timur hingga Bali. BMKG mengimbau nelayan, operator kapal, serta masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode potensi gelombang tinggi dan tidak memaksakan aktivitas di laut apabila kondisi cuaca telah melampaui batas aman. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan

0: bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Lah, senang kono rek.
2: Suwun disebatkan.
1: Lagu-lagu enak.

0: FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo, Yusril, Kemal.
1: Waktunya kita cabut Sobat Gen. Terima kasih Sobat Gen yang udah dengerin kita. Tadi kita udah ada Ramu, Rabu ada tamu. Nanti ya, coachnya nanti lagi. Sabar-sabar aja. Pokoknya kita tampung dulu aja.
0: Yes. Dan tungguin besok. Back sound sudah dimulai dari sekarang.
1: Udah ah, cabut aja. Cabut aja.
0: Jujur.
1: Apa sih?
0: Jujur.
1: Apa sih?
0: Cerita Bu Dokter minggu kemarin.
1: Wah,
0: itu stay sih.
1: Enggak.
0: Cukup parno gue.
1: Sebentar
0: sih.
1: Gini ya.
0: Itu cerita dokter sih parah sebentar. Sih.
1: Nanti boleh tolong pepep atau dadang ya, sayangan kita. Coba di screening dulu. Kalau orang itu cerita lagi di TKP, jangan.
0: Gila sih.
1: Mohon maaf Bu Dokter.
0: Itu ketawanya ngeri banget.
1: Berasanya mohon sampai pulang otak gue mual demi Allah.
0: Itu yang pusing, video gue pada bilang setting yang mixernya mati. Lah. Gimana
1: ya
0: setting
1: ya
0: mixer
1: Robi.
0: Mati? Gimana nge-setting mixer mati?
1: Gak, terus kalau misalnya gini, settingnya bengong-bengong. Ini najis. Ya. Kak, sekarang gue tanya deh, ngapain sih pura-pura kesurupan? Dapat apa gue tanya? Dapat apa?
0: Dapat views dong.
1: Emang gue anak sekarang. Udah ngeliatin engagement berapa, terus langsung, ya udah banding-banding dan tuh banding kesurupan besok nih.
0: Oke guys, kita ketemu lagi besok ya.
1: Bye.
0: Besok tahayul, dadah.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo.
3: Ya.
2: Selamat pagi dengan Mas Vito.
3: Dari?
2: Mas Vito, saya atasannya Denny nih. Besok jadi TM nggak nih Mas Vito?
3: Oh, ini HK ya?
2: HK, ya betul.
3: Oh ya, oke. Okay. Jadi besok.
2: Jadi, oke. Tapi gini Mas Vito, ada yang aku harus sampaikan nih. Mungkin dari Denny nggak bisa nyampein, biar aku aja sebagai head of banket, biar acara juga berjalan dengan lancar. Jadi untuk tanggal 1 nih Mas, ada 2 poin yang mau saya bahas. Poin pertama adalah Mas Vito, kira-kira nggak apa-apa nggak kalau venue-nya kita ganti?
3: Oh, kemana ya?
2: Ke poolside.
3: Kolam renang.
2: Kolam renang.
3: Oh.
2: Area kolam.
3: Emang kenapa yang area situ kenapa?
2: Nah, area sini itu mau ada renovasi. Jadi kurang cakep gitu menurut saya.
3: Itu masalahnya kalau di situ muat untuk 30 gitu.
2: Muat. Nanti
3: kalau gitu kita mesti lihat lagi tuh loh.
2: Iya nggak apa-apa, sekalian besok dilihat.
3: Oh, gitu. Betul.
2: Ya. Itu menurut saya lebih bagus ya karena ini outdoor gitu dan ada pool, ada air-airnya.
3: Nah terus itu untuk
2: palingan sedikit ada tamu-tamu yang berenang kali ya.
3: Oh di
2: sini. Yang nyebar-nyebur ceplos-ceplos nggak apa-apa dah.
3: View-nya?
2: View-nya gedung dan AC outdoor dari gedung-gedung tersebut. Tapi kalau misalnya mau kita dekor AC-AC outdoor dari gedung sebelah bisa. Kasih bunga-bunga gitu, kita udah kerjasama. Kalau Mas Vito oke, nanti 30 tamunya pas masuk area pool gak boleh pakai sepatu Mas.
3: Oh gitu ya. Oh itu resikonya itu ya.
2: Iya. Gitu, 30 tamunya ini jangan pakai sepatu pantopel dan jangan pakai sepatu hak yang mungkin 2 inci boleh. Tapi jangan pakai hak yang 35 inci.
3: Oke,
2: itu aja note-nya.
3: Coba aku harus discuss dulu ya.
2: Gak apa-apa. Nanti pawang kita yang kasih ya Mas ya, pawang kita kasih.
3: Oh.
2: Kita make sure bahwa hari itu Kuningan tidak hujan. Kita pakai pawang yang dipakai sama partai-partai, tenang aja.
3: Bukan Cirara tapi.
2: Bukan, ini pawangnya partai-partai nih, tenang, udah. Ya, bahkan ya Mas, terakhir kita bikin event di swimming pool ya Mas ya. Itu si pawang, kolam renang saya kering.
3: Ada kata juga tuh.
2: Satu lagi ya Mas ya, kan kita dari Denny sudah menjanjikan paket nih pas pernikahan dapat kamar. Nah sayang sekali Mas, minggu kemarin kita sudah terminate kerja sama-sama mereka.
3: Oh jadi nggak ini ya?
2: Mas juga tetap dapat. Kita dapatnya free-nya di Kalibata City Mas.
3: Nggak ada pilihan lain apa? Mungkin
2: Kalibata City bagus loh.
3: Ya kita tahu lah.
2: Tahu ya.
3: Mas tahu sama situ ya?
2: Apa mau eventnya di situ aja?
3: Jangan lah.
2: Oh jangan. Tidak,
3: jangan. Besok ketemu dengan bapak nggak?
2: Besok nanti sama Denny, makanya saya sebagai head of banquet ya, saya berasa tanggung jawab di sini. Tinggal sebentar lagi nih acaranya.
3: Iya.
2: Ya, tanggal 30 Juli kan?
3: 1 Juli.
2: Bukan tanggal 30 Mas, yang tanggal 30.
3: Tanggal 1 Juli saya.
2: Ini dengan Mas Vito Sumarsono bukan ya?
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang nih.
3: Salah sambung, masuk Gen FM.
2: Iya. Yeah. Dan Mas Vito masuk salah sambung di Gen FM.
4: istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Semuanya mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya Romantic FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapin juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Halo.
7: C, ya, selamat ulang tahun.
6: Hari ini. Oh, yeah.
7: Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
6: Oh iya.
7: Nah, kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
6: Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
7: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
6: Iya, kasih KTP toh.
7: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
6: Enggak.
7: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
6: Enggak.
7: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
6: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersamaan. Aku tuh yang di kotak itu lah, biasanya ulang tahun itu loh.
7: Iya, Cici. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya jam 4:27 dan Cece kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cece gak termasuk kuotanya.
6: Jadi?
7: Ada overcharge.
6: Jadi?
7: Kita minta Cece untuk melunasi sisa pembayarannya.
6: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
7: Cece gak lihat, itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya.
6: Tidak ada masalahnya, bukan kesalahan saya kan.
7: Kan Cece kan kemarin kan sudah makan, gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya bagaimana, saya tunggu sekarang. Iya,
6: saya kerja. Saya kuliah restoran, seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti.
7: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
6: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
7: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cey, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling Cey, thank you banget ya Cey.
6: Kita gak di Pandai Giling sih Mas, kita di Praha.
7: Loh, salah berarti Cey. Berarti Cey masuk
8: salah sambung Gen FM.
6: Ya Allah, mencetno.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Kejutan MBMan, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobile workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan, area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Halo Mbak Pita.
3: Halo.
2: Saya Rico dari TV. Mau pesen ya. Catering bisa Mbak ya?
3: Oh boleh.
2: Nasi box itu berapa sih Mbak?
3: Yang kalau biasa dipesen kan yang 25.
2: Nah kalau ini kan saya baru nih, belum tahu nih apa aja.
3: Oh ada buahnya bisa request. Terus nanti ada sayur, ada daging. Nasi terus ya biasa perlengkapan sendok makan.
2: Dagingnya itu daging apa? Sama buah itu dapat buah apa? Nanti dikasih buah naga itu.
3: Enggak
2: ya.
3: Kalau anak-anak sih mintanya jeruk atau enggak pisang.
2: Oke. 25 tuh bisa dapat musangking, Mbak.
3: Musangking. Dapat.
2: Oh, belum dapat. Loh.
3: Iya.
2: Padahal cukup praktis. Sama kalau dagingnya daging ayam atau daging sapi, Mbak?
3: Sesuai request juga. Kalau itu bisa request.
2: Oh, bisa request. Berarti bisa sate klathak gitu bisa ya?
3: Enggak
2: bisa. Enggak.
3: 25.
2: Oh, iya. Misal 25 dikasih semacam oseng-oseng dari Dim's The Meat Guy itu bisa gak?
3: Dari apa, Mak?
2: Wagyu, dagingnya daging wagyu gitu bisa gak?
3: Waduh, belum dapat.
2: Oh, belum dapat ya? Ya udah.
3: Iya.
2: Kalau misalnya nih, Mbak, ini kan budgetnya ya tahu sendiri lah, dibatesin gitu kan dari atasan gimana gitu. Agak kurang-kurang dikit bisa gak, Mbak? Misal kayak 10 ribu gitu gimana, Mbak?
3: Waduh, 10 ribu, Mas?
2: Iya.
3: Jauh banget.
2: Iya, 10 ribu. Ya kita custom aja, misal dagingnya gak perlu yang daging wagyu gitu, gak usah. Tapi daging-daging wagyu tapi suwir gitu.
3: Ya custom-customnya gak 10 ribu juga. Aku ngasih harga di 20 aja masih mikir-mikir gitu loh.
2: Kalau gitu gini deh. Antara kita aja sebagai ini, kalau misalnya nih, Mbak. Kalau misalnya Mbak Pita kasih kita harga 10 ribu, tapi aku bisa janjiin Mbak Pita main di sinetron aku nih, gimana nih? Pemeran utama nih Mbak.
3: Oh iya kan?
2: Pernah casting kan?
3: Udah lama.
2: Iya, itu dia. Ya, stripping kita coba 13 episode dulu, Mbak. Gimana?
3: Ah, nggak percaya. Emang Masnya, kalau boleh tahu jabatannya apa, Tak?
2: Saya casting director. Mau nggak?
3: Iya, tapi...
2: Iya, deal.
3: Ibu ya?
2: Iya, tapi aku butuh casting dikit nih. Ini nggak apa-apa ya, Mbak, ya?
3: Iya, nggak apa-apa.
2: Ini dialognya, kalau dia ngomong sama gua, Pak, makannya nggak enak, gua tabok, makan kamu, gitu.
3: Oke.
2: 3, 2, 1, action.
3: Kalau dia ngomong sama gue, semuanya gak enak. Gue tabuk, makan kamu.
2: Oke, nice. Aku dapat. Sekali lagi tapi ya. 3, 2, 1, and action.
3: Kalau dia ngomong sama gue, semuanya gak enak. Gue tabuk, makan kamu.
2: Itu, nice.
3: Yeah.
2: Nice. Ini aku bisa jamin ini akan dapat sekitar 25 sampai 50 episode sih. Aku bisa jamin. Ini keren sih ini. Ini keren. Tapi nanti langsung aku ke Puspa Catering aja, Mbak ya.
3: Puspita Catering.
2: Hah?
3: Puspita Catering, Mas.
2: Puspita Catering? Bukannya Puspa Catering? Waduh, saya salah orang dan kamu masuk di salah sambung. Gen FM. Mbak Pita.
4: Wah, terus lu ditabok lo sama dia lo. Lu ditabok pakai nasi box lo.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi nggak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Semua nih, mesti Aranggen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy.
4: Halo, malam.
5: Iya.
4: Dengan Ngesti Tias, betul?
5: Iya, benar.
4: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
5: Oh, iya.
4: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
5: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
4: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
5: Iya, betul.
4: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa, biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
5: Ya, selamat malam Pak, nama saya Ngesti.
4: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
5: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya, Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
4: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
5: Yang pertama, baby bread, jubera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih, Pak.
4: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan itu? Tahu bunga simbuan?
5: Belum tahu.
4: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
5: Saya baru mendengar ini sih, Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya, Pak ya.
4: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
5: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya, Pak ya.
4: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
5: Begitu, baik-baik.
4: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
5: Iya, Pak.
4: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
5: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
4: Iya, betul. Iya.
5: Bunga terompet, bukan juga?
4: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
5: Belum pernah.
4: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
5: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
4: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
5: Baik.
4: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
5: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu. Betul. Jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
4: Betul. Betul sekali, saya suka ini dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini, gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
5: ITATS?
4: Iya.
5: Saya dari UNAIR.
4: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
5: Bukan, dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4: Ya Allah,
5: iya.
4: Mohon maaf Ngesti, saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah, tapi kamu gak salah karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau kau ya ketemu setan re, astagfirullahaladzim.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seru.

0: ABC Ice Club On. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Club On, rasanya seenak itu.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Halo, selamat pagi dengan Rais Mandani.
4: Iya, Pak.
3: Kenalkan, saya Rudy dari Mercure Cikini, Mas.
4: Oh, iya, Pak.
3: Dari tim HR, dapat dari tim saya, kebetulan saya lagi nyari yang mau kerja di sini, khususnya untuk bagian cleaning, ya?
4: Cleaning apa, Pak?
3: Cleaning duster. Nah, kita mau nyari untuk yang kamar nih, Mas.
4: Oh, yang kamar, ya?
3: Kira-kira kamu mau nggak?
4: Mau sih, Pak.
3: Nah, kita nyarinya yang room to room nih, Mas, ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Tapi kalau masalah cleaning kan itu secara teknis ya, Mas, ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, kita di sini kan di Cikini. Cikini ini banyak sekali tamu-tamu luar negeri, Mas. Kan Anda selama ini di dapur, ya? Saya pengen tes dulu sama kamu nih. Kalau misalnya kamu ketemu tamu-tamu dari luar, ya saya pengen tahu penyapaan kamu. Saya boleh tes itu?
4: Oh iya, paham.
3: Boleh, ya? Oke. Okay. Ketika saya lagi jalan, saya adalah tamu dari Indonesia, kamu lihat saya orang Indonesia. Ketika kamu lagi lewat di lorong juga untuk membersihkan satu kamar, apa yang kamu katakan?
4: Selamat siang, Pak.
3: Oke, okay. Bisa dirubah sudah. Selamat siang, Bapak. Coba.
4: Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
3: Nah, enggak. Dia enggak bakal minta bantuan kamu. Dia cuma lewat aja.
4: Oh, iya.
3: Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang, Bapak.
3: Tapi tetap senyum. Satu, iya. Dua, tiga.
4: Selamat siang, Bapak.
3: Nah, good. Kedua, kita juga banyak tamu-tamu dari Jepang.
4: Dari Jepang, Pak, ya?
3: Jadi kalau kamu ngelihat yang perawakannya kayak agak Jepang-Jepang gitu, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Konnichiwa.
4: Konnichiwa.
3: Jangan, kamu ragu, jangan ragu. Ko. Ni.
4: Ni.
3: Chi.
4: Chi.
3: Wa.
4: Wa.
3: Konnichiwa.
4: Konnichiwa.
3: Nah, gitu. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah orang dengan berbahasa Inggris.
4: Wah, kalau bahasa Inggris saya kurang bisa, Pak.
3: Gak apa-apa, saya ajarkan.
4: Iya.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Ah, itu masih ada R-nya tuh.
4: Good morning.
3: Ah, cakep. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. May I clean your room?
4: Apaan, Pak?
3: May I clean your room? Kebayang kalau misalnya orangnya punya nama, ya? Kamu menyapanya full, ya?
4: Wah, gak bisa saya, Pak.
3: Gak apa-apa. Contoh misalnya orangnya punya nama, harus kita sapa dong. Contoh misalnya namanya adalah Donat. Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
4: Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
3: Oke, okay, bagus. Yang kedua, DIY. Excuse me, Mr. DIY. Can I clean your room? Coba.
4: Excuse me, Mr. DIY.
3: May I clean your room?
4: May I clean your room?
3: Terakhir, ya, misalnya namanya adalah Potato misalnya. Coba kalau misternya Mr. Potato, coba. Satu, dua, tiga.
4: Excuse me, Mr. Potato. May I clean your room?
3: Cakep ini. Untuk gaji kita di 1,2, ya. Dapat nggak nih? 1,2 itu kerjanya 24 jam.
4: 24 jam?
3: Ya.
4: Tapi seminggu itu pasti ada hari libur, ya kan?
3: Liburnya paling 30 menit lah.
4: 30 menit? Dalam sebulan?
3: Dalam sebulan. Ini Mas Raisman
4: Dani. Iya.
3: Bukan Tani namanya.
4: Bukan, Tani mah cewek, Pak.
3: Saya kayaknya salah orang deh. Maaf ya, saya salah sambung. Dan Mas masuk salah sambung di GDV.
5: Pantesan kagak jelas gue.
3: Bro, maaf ya, tapi semoga lu bisa dapat kerjaan cepat, ya. Kerjaan yang lu suka, kerjaannya juga langgeng, panjang, ya, Bro, ya.
5: Oke.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.

0: Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo malam, Bu It.
1: Iya.
2: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
1: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
2: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak, ya, Bu.
1: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
2: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
1: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
2: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
1: Iya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
2: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
1: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
2: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek, ta, Bu?
1: Enggak tahu, Pak.
2: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
1: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
2: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
1: Kami di ini, Pak. Kami di Juanda.
2: Hah? Loh, sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
1: Bukan.
2: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
1: Ya saya Bu Iit, saya training besar sih, Pak.
2: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit.
1: Ya, Pak,
2: Bu Iit ini
1: ya.
2: Masuk salah sambung di Ganapa.
1: Oh, gitu ya, Pak, ya.
0: Semua nih, oh, mesti anak Ganapa. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Selamat sore sobat Gen kesayang. Edisi tanggal 10 Juni. Kali ini Coki sudah siap mengudara. Abep, aku sudah siap nemenin kamu. Seru-seru bareng sampai nanti jam 7 malam. Pastinya jadi nyore, nyeroca, sore, sore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerah Penang Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran, masih di awal. Aku nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore. Sumpah asli serbang hari ini aku ya. Hari kedua, goes to campus bareng kopi ABC Ice Klepon. Setelah kemarin aku jalan-jalan ke kantinnya anak-anak UNER Kampus B ya. Tadi aku melipir ke teman-teman Untak, itu dia. Hai teman-teman Untak yang tadi sempat kopdar sama aku. Gimana resepnya kopi ABC Ice Klepon? Seger kan diminum tadi? Emang enak bener. Apalagi dikasih duit, apalagi dikasih merch, apalagi joget-jogetan bareng. Gak ada ruginya. Enak kan kalau misalnya setiap sore dengerin Coki Siaran, terus bisa ketemu bareng, dapat hadiah pula. Gak ada ruginya kalau dengerin nyore nyerocos bareng-bareng. Apalagi kamu kalau misalnya sekarang lagi ngantuk Sobat Gen, nyuruh puto iku loh, kopi ABC Ice Klepon. Emang rasanya seenak itu.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 101,3 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana? Yang rekomend gitu. Pilihannya cuma satu. Kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental. Langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada dua lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Halo,
3: selamat siang Mas Anjar.
2: Iya.
3: Mas, aku Rusli, Mas.
2: Siapa?
3: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
2: Oke. Okay.
3: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
2: 14.
3: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
2: Oke.
3: Okay. Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
2: Maunya siapa ya?
3: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas. Siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
2: Gini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
3: Oh, begitu.
2: Jadi, harus ngecek dulu.
3: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
2: Aduh, nggak bisa.
3: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Satu nasi ini.
2: Terus minumnya apa, es jeruk?
3: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu kan performnya di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu nggak masalah, kan?
2: Gak
3: aduh,
2: masalah.
3: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepengennya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
2: Kotak
3: Ben?
2: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
3: Lu salah berarti.
4: Oh, berarti salah. Sama Ebel dong berarti.
2: Iya.
4: Berarti Mas aja masih sama-sama Gen FM.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore. Aduh, kalau kita ngeliatin berita akhir-akhir ini Sobat Gen ya, kamu masih ingat gak sih ada beberapa berita yang kapan hari itu sempat viral banget soal Gen, penipuan travel umroh. Itu dia, si ini yang disebut-sebut tuh Hanania tuh, korbannya sampai ribuan banget, wis pick up kanan kiri, dan emang belum ketok palu ya, gimana ya, ya sakno banget, banyak tuh jamaah-jamaah sing ini ya Sobat Gen ya, yang nabung, kalau dibilang murah, iku relatif loh, gak sing murah-murah banget loh Sobat Gen, ya murah, ya terjangkau, tapi kan kena, karena brandnya ku adalah, ini pas banget travel umroh buat para anak-anak milenial, dan sing dek mereka iki ngebudalno para artis dan juga influencer-influencer. Dan kemarin aku lihat postingannya dan masuk di Lantur ya, iki Keanu. Akhirnya di interview tuh, dipanggil sama pihak kepolisian, masih sebagai saksi ya, lagi ditanya-tanya ya. Katanya dia, aku gak terima tuh duit endorse gitu, waktu aku berangkat umroh pakai travel itu Sobat Gen. Giling ya, orang zaman sekarang ya, kok iso nipu uang sing kape berangkat ibadah. Ya Allah, duwe ati dan duwe nyali ngono ya. Aku penasaran, wong sing nipu terus kayak memanfaatkan momen, terus pakai biro-biro jasa keberangkatan buat ibadah ngono kan ya. Apa wong iki wis megang kuncine surga ya?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi nggak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
4: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Satu FM
1: bisa banget.
0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau ngelihat kondisi kita sekarang ini di Indonesia agak sedikit emang miris, bukan agak sedikit, sangat miris banget Sobat Gen. Sampai-sampai kemarin itu beberapa artis ya, beberapa artisku sampai ya komentar soal dolar lah itu dia. Dan komentarnya itu yang salah satu yang bikin sempat di-share banyak orang lewat X sampai jadi thread, sampai akhirnya dapat postingan di-upload di Instagram gitu kan ya. Tahu kan si Baskara nih, personilnya Hindia Sobat Gen, kemarin sempat di-share banyak orang. Dia nge-tweet kayak gini, bukan nge-tweet ya, nge-X. Karena kan sekarang jadi X ya. Dia bilang, gue cukup pede sih untuk bilang bahwa gue tuh mampu. Ada privilege dari pekerjaan gue sebagai musisi yang puji Tuhan berhasil dan uangnya lebih dari cukup. Nah, akhir-akhir ini aku merasa sangat terdampak dengan kenaikan harga-harga barang karena rupiah makin melemah. Kalau aku aja terdampak, gak kebayangin kalian bakal gimana. Serem banget. Bener kata orang, ikan busuk dari kepala. Bawanya mau diapapun, diapain pun gak akan guna karena yang busuk dia sendiri. Dalam bener. Cetas! Ngomongin soal Hindia anyway ya. Mereka ini lagi seneng banget karena emang semua orang tuh emang doyan banget. Siapa sih yang gak doyan lagu-lagu dari Hindia Sobat Gen. Album dari Hindia yang menari dengan bayangan tembus 2,5 miliar streamers. Tuh, streamers yang ada di Spotify. Gokil. Langsung jadi album bahasa Indonesia yang paling banyak diputar di sejarah platform. Congratulations Baskara and the gang.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Parkir non-tunai di Surabaya semakin meluas. Jumlah jukir digital capai 926 orang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis kepada 4 anggota TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Mengutip berita CNN Indonesia, para terdakwa dijatuhkan hukuman penjara dengan rentang vonis 1,5 tahun hingga 3 tahun. Dua terdakwa menerima hukuman terberat, yakni 3 tahun dan 2,5 tahun penjara, serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korban. Selanjutnya, rembesan air kembali muncul di salah satu titik tanggul Lumpur Lapindo di Sidoarjo dan memicu kekhawatiran warga sekitar. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, rembesan terlihat mengalir dari bagian bawah tanggul dan sempat menjadi perhatian masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Pihak terkait memastikan kondisi tanggul masih aman dan langsung melakukan penanganan untuk mencegah rembesan meluas. Warga berharap pengawasan terhadap tanggul terus ditingkatkan mengingat kawasan tersebut masih menyimpan lumpur dalam jumlah besar. Memasuki berita utama, program parkir non-tunai di Surabaya terus diperluas untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan laporan dari CPNN Jatim, hingga saat ini jumlah juru parkir digital yang telah bertugas mencapai 926 orang dan tersebar di berbagai titik kota. Sistem ini memungkinkan pembayaran parkir dilakukan secara non-tunai sehingga lebih praktis dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Pemkot Surabaya menargetkan perluasan layanan parkir digital agar semakin banyak kawasan yang menerapkan sistem pembayaran elektronik. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Lupakan. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Bo, habis gini kan pil dunia. Ba, gak berasa ya, sumpah ya, asli ya. Tinggal menghitung hari lo sobat Gen, pildun lo ya, piala dunia. Gimana? Kau dukung siapa sobat Gen? Ngomongin piala dunia ya, aku baca di Detik nih ya. Ini ada kampung lucu banget lagi. Ini gak jauh-jauh kak ya. Kampung iki nang daerah Darjo iki. Nang Darjo iki sobat Gen, kampung iki ya. Daerah Darjo iki ya. Nah, kampung nelayan, oh Pasuruan, ya Allah kok Darjo, desa Gerongan, nah daerah Pasuruan kono. Jadi kampung itu lucu banget ya, di daerah, di salah satu desa di Gerongan itu sobat Gen, dijuluki kampung Gilbol, kampung gila bola. Ake bendera-bendera gede yo dari negara-negara iku sobat Gen yo berkibar di sepanjang kampung nelayan situ. Nah, lepas pertandingan le terus marungono bendera ini kalah, negara ini kalah, benderanya diturunin. Nah, semua seru banget lagi. Seru banget. Insyaallah 11 Juni ya. Ya apa sobat Gen? Dukung sapa kon piala dunia iki? Dukung-dukung ae. Kau usah pakai judi-judian. Ya yes, kau usah. Kau duwe entek ya. Indeks ekonomi kak, tapi lebih saya taruhane dolar ya. Ya gak apa-apa lah ya. Coki dukung siapa? Jujur ya, jujur ya kak. Ya sayang sih Indonesia kan. Ya Allah, kapan sih bisa ke piala dunia gitu loh sobat Gen ya. Ya Allah, seneng loh ngelihat permainan timnas Indonesia sekarang lagi bagus-bagusnya ya. Ya kita berdoa aja lah ya. Ya jujur aku tuh kepengen loh. Ya teko Asia lah sobat Gen. Sing iku, sing masuk leso jadi juara ngono. Liga South Korea, liga ngono Jepang lah. Iku sih jujur idolaku ya. Sing lain-lainnya ya wis lah ya. Sing lain-lainnya negara lain kan ya biasa. Tapi like South Korea sama Jepang sih menang kan bener-bener kan. At least ono wong Asia lah sih menang lah ya. Masa ya. Ya kan ake pendukungnya rara seseneng Korea iki lho. Ayo kita doakan sama-sama ya. Tapi kita juga gak kalah ya. Harus berdoa. Harus berdoa tuh ya. Untuk Indonesia. Selain kita berdoa untuk ya, yang namanya semakin rupiah semakin menguat. Leiso ya. Timnas lah. Insya Allah ya Allah. Jebol nang piala dunia.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Memang dewasa ini ya, kita tuh harus kuat, kita harus strong, kita harus sehat lahir dan batin, melihat kondisi sekarang yang diadik duk duet duor. Kalau kepengen sehat, kalau utakmu kepengen waras Sobat Gen, sering loh kumpul ya ambek konco-konco. Nih, ada studi bilang kalau kita sering pergi main bareng sama teman-teman, bikin fungsi otak kita itu jauh lebih baik. Yang ngomong aku itu bukan aku yang survei loh Sobat Gen. Ini dari Northwestern University. Nah, orang yang apalagi ya, apalagi sing koconiku yang talkative, aktif, kan ya, langsung utakmu iku bekerja ngono. Apa maneh ngobrol sambil olahraga. Pas olahraga break ngono kan, terus ngobrol. Mari olahraga terus mari nuangkrong ngono kan ya. Wow, apa maneh ditambahi ambek heh kon ngawerti. Are iki lho tambah gibah-giban. Gak cuman aktif maneh. Langsung main blowing semburat iki ya. Bener-bener hormon happiness-e dak dik duk dek duor.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: apa?
1: Sons of Downtown 2026 ada lagi.
0: Oh iya benar.
1: Line up-nya juga gak main-main.
0: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Bara Suara,

0: pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Lisa Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Doyo murahnya ini, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yes, 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore, nyerocos sore-sore. Aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan ibadah dulu, abis itu dilanjut kegiatannya. Sambil abis itu kamu dengerin lagu-lagu enak di Gen FM. Lagu-lagunya bener-bener endol banget Sobat Gen. Pokoknya betah-betahin dengerin Coki sama Rati jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
4: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gems 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Aku pikir ya Sobat Gen ya, yang namanya kondisi perekonomian ini cuman ya di beberapa negara yang termasuk di Indonesia juga gitu Sobat Gen ya. Ternyata enggak, negara-negara lain juga sama Sobat Gen. Iki ono kemarin ya sempat demo gede-gedean soal Piala Dunia. Karena kan insya Allah Piala Dunia ini kan ada di Meksiko sana Sobat Gen. Wong-wong nang Meksiko nang koneko lagi kemarin kapan hari itu demo. Demo besar-besaran gak terima karena anggaran Piala Dunia di Meksiko itu jauh lebih besar ya daripada anggaran buat para guru-guru di Meksiko. Iki nang Meksiko lo ya. Ya. Jadi anggaran di sana itu lebih besar daripada anggaran gaji guru di Meksiko. Nah, sekali lagi ya, ini di Meksiko lo ya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Infogen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Rupiah ditutup menguat ke bawah Rp18.000 per dolar AS. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Ganda putra Indonesia Raymond dan Joaquin menargetkan masuk peringkat 7 besar dunia setelah berhasil menembus jajaran 10 besar. Mengutip berita Detik Sport, saat ini pasangan tersebut menempati peringkat 10 dunia, menjadi pencapaian terbaik dalam karir mereka sejauh ini. Raymond dan Joaquin menyebut target berikutnya adalah meningkatkan konsistensi di turnamen-turnamen besar untuk mendongkrak peringkat. Keduanya juga bertekad menjaga performa agar bisa bersaing dengan pasangan elit dunia dalam perebutan gelar internasional. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Australia pada babak semifinal Piala AFF U19 2026. Duel ini mempertemukan pertahanan kokoh Indonesia dengan serangan tajam Australia yang tampil produktif sepanjang turnamen. Melansir berita Antara News, Australia datang dengan modal produktif setelah mencetak banyak gol di fase grup, sementara Indonesia belum terkalahkan hingga semifinal. Pertandingan semifinal dijadwalkan

0: akan berlangsung pada 11 Juni 2026 pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat dan menjadi perebutan tiket menuju partai final. Memasuki berita utama, nilai tukar rupiah ditutup menguat ke Rp17.944 per dolar AS pada perdagangan Rabu sore. Melansir berita CNN Indonesia, rupiah menguat 114 poin atau 0,63% dibanding penutupan hari sebelumnya. Penguatan rupiah didorong sentimen positif pasar setelah langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Meski menguat, pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi global yang dapat memengaruhi pergerakan rupiah ke depan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: atau Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen, Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ada yang baru nih, meskipun gak baru-baru banget, tapi ada yang lagi diperbarui, diperbaiki, itu dia. Aku baca di akunnya teman-teman ini Surabaya. Kamu tahu kan High Tech Mall? Nah, itu dia High Tech Mall yang sekarang ini yang sampingnya dulu THR ku lho sobat Gen, ya kan. THR itu kan sekarang jadi Surabaya Expo Center. Tempatnya konser-konser nang Surabaya tumplek-plek nang kono. Nah, samping iku lho. Nah, THR sobat Gen iku sekarang sama teman-teman Pemkot lagi diperbaiki. Seneng banget wajah baru untuk X High Tech Mall. Nanti di sana bakal siap menampung sekitar kurleb ya. Kurleb 50 tenan-tenan kreatif F&B. Dan koridor-koridor yang ada di Siola katanya bakal move ke X High Tech Mall. Tuh. Ada apa aja? Selain kurang lebih 40-50 tenan kreatif ya sobat Gen ya. Nanti di sana ada co-working space. Ya Allah gede nih ta'ala. Tempat buat ibadah nanti ada. Yo, nyaman sing jelas. Are-are sing industri-industri kreatif nu bakal ada di sana. Seru, seru. Wis THR ya, High Tech Mall. THR sing sekarang jadi tempat konser wis api ya toh. Enak, nyaman gawe konser, jujur takoni nyaman. Lek iki High Tech Mall iki iso api. Nunjang banget sobat Gen. Secara tempat, tempatnya di pusat. Enak itu dia ya. Tempat ya hype-hype di Surabaya bakal lebih banyak lagi. Waduh kebayang nih. Kayak tempat tongkrong-tongkrongan sing nang daerah Braga ngono kan ya. Nang Bandung-Bandung tempat-tempat kreatif ngono kan ya. Surabaya bakal punya. Bright spot sing nang Jakarta. Surabaya maring ini duwe pisan.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Kalau tadi ya seru-seruan di teman-teman kantinnya Untak ya. Besok Coki mau kemana sih? Insya Allah ya guys, besok masih ada kopi ABC Ice Clubon Goes to Campus bakal datang ke Eats aka ITS. Yang gak kebagian atau kepengen seru-seruan, mampir ke sana sobat Gen. Aku bakal ketemu sama di kantinnya anak-anak Eats aka ITS, bagi-bagi hadiah merch spesial dari kopi ABC Ice Clubon. Do it konyo. Terus ada influenceran yang bakal sharing-sharing nang kono pisan. Terus ada DJ pisan bro. Yo Zoget ya. Pakai kopi wis horek siang-siang. Kapan lagi yo. Kon feels like kayak lagi joget nang klub tapi ki nang kantin. Wah, seru abis. Buat teman-teman yang ada di ITS, sampai ketemu ya di kantin besarnya ITS sana. See you there guys.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: Dance 103.1 FM bisa banget.
1: Bersama saya Nika Nurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang. Andi menekankan perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong regulasi yang lebih relevan terkait perkembangan pengelolaan sumber daya alam dalam penyusunan RUU Kehutanan.
2: Katakanlah udah kadaluarsa ya, sekarang banyak kemajuan, perkembangan-perkembangan. Jadi ini harus kita revisi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Darori, ini kan kawasan hutan pinjam pakai. Ya jangan dipinjam dong, mereka menghasilkan terus-terusan. Ya jadi sewa pakai gitu. Ya harus gitu komitmen kita semua untuk menjaga ekosistem dan hutan kita supaya tetap lestari.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan, RUU komoditas strategis memerlukan pengaturan yang mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Heh. Penale ngomong rek. Heh. Kelem gos-gos gak? Gosip gak? Wis daripada rami perkara Sarwenda ambek Ruben ya Sobat Gen ya. Wis talah wis. Wis ku rumah tangga ide mereka meres urusane lah. Urusane. Iki luwe iki. Ha ha ha ha ha ha nih. Aku baca iki di upload nang Tempo. Nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Cari nih, Raffi diduga pernah menitipkan dua barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui perusahaan Blu-ray Cargo. Wah rame ki. Rame ki. Sanore ya Allah, ya Allah ya Rabbi. Setelah sakno aku. Tapi ya apa mana Sobat Gen ya, tapi ki bakal rame. Apakah ini akan ditutututas ya? Kita coba lihat bersama-sama Sobat Gen. Ya Allah, buka sosmed bawaane kok yo ono ae sing dedekan ngono. Iso enggak sih sosmed iki sini sing adem ayem? Ya wis nek pengin adem ayem wis rungono aku siaran ae, ambil lagu-lagu enak di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: FM 103.1 FM. Bisa banget.
1: Iki beneran ya?
2: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
1: Oh iya bener.
2: Line up-nya juga gak main-main.
1: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasol.

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Lisa Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Doyo murahnya ini masa gak ikut core tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm. Gen
4: FM. Oi! Buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan @kopiabc.id.
5: Gen 103,1

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Presiden Prabowo kejar pembangunan dan modernisasi 400 rumah sakit dalam 3 tahun. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Bahrain pada Rabu waktu setempat. Militer Bahrain menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan serangan tersebut sebelum mencapai target. Mengutip berita detik.com, pemerintah Bahrain menyebut aksi itu sebagai serangan kriminal dan mengecam tindakan Iran. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah yang dalam beberapa pekan terakhir kembali memanas. Berita selanjutnya, seorang atlet menembak dan berburu di Surabaya yang masih di bawah umur diduga menjadi korban pelecehan.

0: cakup pengadaan peralatan medis yang lebih canggih, serta meningkatkan kapasitas layanan rumah sakit daerah. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat untuk berobat ke luar negeri dan memperkuat sistem kesehatan nasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak kamu yang sudah dengerin aku siaran. Thank you Sora, sayang-sayangku. Terima kasih banyak loh. Besok ya ketemu sama aku lagi. Ya sudah malam semuanya. Waktunya makan malam atau mau apa? Olahraga. Selamat olahraga ya. Atau mau ngapain lagi? Zoom, meetingan. Selamat meeting. Semoga pokoknya intinya wis pokoknya duit ana peluang duit. Gas. Ya. Gak usah mikir, waktuku buat istirahat, leona duit, gas pokoknya. Indis ekonomika, biar kita waras, biar tambah waras lagi. Pokoknya dengerin lagu-lagu enak di Gen FM. Ketemu sama Coki besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yofi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
5: Gen FM.
6: Halo Mas Yanuar.
5: Iya.
6: Mas ini Rohman Mas.
5: Oh iya Mas.
6: Udah dapat tak Mas Amin Mas?
5: Belum. Kalau ini Scoopy nggak bisa, saya fit aja nggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
6: Iya.
5: Kita misalkan bisa atas nama saya sendiri nggak apa-apa. Oh iya nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
6: Iya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
5: Caranya?
6: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit, Mas?
5: Nggak ada.
6: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
5: Oh, nggak ada.
6: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa, atau apa?
5: Oh, kalau listrik pasti, listrik rumah.
6: Iya, air.
5: Oh, itu pasti, Mas.
6: Lancar sampean.
5: Lancar kalau listrik.
6: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang, tak, Mas?
5: Kalau sering sih, nggak.
6: Terakhir
5: tadi malam.
6: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar enggak bersihan orangnya.
5: Apa? Bentar. Kok enggak bersihan gimana ya?
6: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
5: Loh, apa adanya, Mas?
6: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita AC motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
5: Sampai kayak gitu ya?
6: Loh, iya, Mas. Misal lo, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
5: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
6: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
5: On time lah Mas.
6: On time jam
5: ya,
6: berapa?
5: Tergantung juga sih.
6: Tergantung. Nah,
5: sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
6: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya itu Mas Yanuar ini on time atau enggak?
5: Ya pastilah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
6: Ya kita pastikan.
5: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time. Udah saya batalin aja. Saya enggak ngajukan apa-apa.
6: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
5: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
6: Wong kemarin pengajuan masnya tanda tangan ke kita kok.
5: Kantornya di mana coba?
6: Kedurus Mas.
5: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
6: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yuk engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
5: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
6: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
5: Bukan Mas.
6: Sing ke dinding iku Mas.
5: Ini dari tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
6: Walah ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
7: Salah sambung ya Dede.
5: Astagfirullahaladzim.
7: Tiwasnya seneng katanya untuk motor, batal re.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ketiga theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Dengan Mbak Reni ya?
4: Iya.
3: Perkenalkan, saya Susan. Dapat nomor teleponnya dari Mas Kemal.
4: Kemal ya?
3: Iya, salam kenal ya. Aku ini kan mewakili PSS ini. Mau menyiapkan pesta penyambutan our new coach gitu ya.
4: Patrick ya?
3: Iya, karena beliau ini orang Holland.
4: Iya.
3: Jadi pastinya kita harus pakai makanan-makanan khas Holland dong ya gitu.
4: Iya.
3: Kalau misalnya di toko sendiri ada apa aja sih? Kalau purchase pasti dong ya.
4: Kita ada tapsalon, ada panekuk.
3: Apanya yang ditekuk, Mbak?
4: Panekuk.
3: Oh, pancake.
4: Ditekuk.
3: Oh, aku pikir apa gitu. Terus.
4: Selesai jebroce.
3: Ah, kroco-kroco maksudnya apa, Pak?
4: Saya pastry-nya Belanda.
3: Oh, banyak ya. Oke.
4: Karena sebenarnya suamiku kan chef Belanda. Jadi...
3: Oh, wow, nice. Pas banget dong. Jadi kita nanti pas lagi dihidangin, sekalian live TikTok begitu, Mbak.
4: Oh.
3: Kita biar semuanya penonton sepak bola tuh kita live-kan, kita siarkan secara langsung gitu, Mbak.
4: Oke.
3: Jadi apa aja kira-kira, Mbak, kalau Poverchase kan beliau emang paling suka banget itu. Terus yang dua lagi kira-kira apa ya?
4: Untuk berapa packs ya totalnya?
3: Kalau total packs nanti kan juga bakalan ada bukan atlet-atlet timnas aja nih, Mbak. Dari luar ya, nanti ada Van Basten, ada Del Piero, ada Ruud Gullit, Inzaghi, ada Van der Sar, Van der Wijk juga ada. Ada Rafael juga tuh, Mbak tahu Rafael enggak? Nanti ada Rafael, nanti ada Rangga juga, ada Bisma, semuanya kita undang. Kebetulan si Mister itu emang suka Poverchase, tapi kalau dia tuh biasanya suka eksplor rasa. Nah, biasanya kan dikasih gula-gula halus, Mbak. Karena ini beliau pengen banget coba dan pengen mengenal yang namanya kuliner Indonesia. Jadi nanti minta itu toppingnya diganti kayak dabu-dabu, memungkinkan enggak kira-kira?
4: Mungkin.
3: Oke. Nanti minta dabu-dabu, terus nanti dikasih juga topping sambal tulang rangu, Mbak.
4: Bisa.
3: Ya. Biasanya tuh kan Poverchase emang manis-manis. Kita pengen Poverchase disiram kuah seblak biar rasa kencurnya itu manjur gitu, Mbak. Wah, leker gitu loh, Mbak.
4: Bisa.
3: Nanti tokonya di close for public 2 weeks ya, Mbak?
4: Iya, enggak apa-apa.
3: Untuk sekitar 256 packs ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Okay.
3: Kalau untuk pembayaran sendiri enggak apa-apa nanti di belakang gitu ya, Mbak?
4: Enggak apa-apa.
3: Kita akan pembayaran sampai setelah timnas ada apa namanya pencapaian baru, entah masuk Piala Dunia atau gimana gitu ya, Mbak. Kalau gitu nanti kita ketemu aja di toko ya, Mbak. Saya langsung aja ke Big Rotterdam ya.
4: Hah? Salah sambung.
3: Loh, ini bukan Mbak Reni Ilhami?
4: Bukan.
3: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Reni masuk salah sambung di
5: Geneva.
6: Dia udah tahu nih.
3: Dia udah
6: tahu.
3: Di pinggir-pinggiran udah tahu nih. Udah mulai aneh-aneh nih.
6: Demi penyambutan Patrick Kluivert.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun ya sobat Gen.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Ini nak Ferry pasti ya.
3: Dari mana ya, Bu?
0: Ini Tante Mus.
3: Tante Mus.
0: Gak cerita, mau ki pacet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen gitu mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single ya. Tuh ya.
3: Masih.
0: Jadi ini loh, anaknya Tante Dandan. Biar kenalan dulu ya.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam.
4: Aku Novi, Mbak.
3: Oh iya, Mas.
4: Iya.
3: Salam kenal, saya Ferry.
4: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
3: enggak
4: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
3: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya. Nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
4: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
3: Nggak mobil, kadang nggak motor.
4: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
3: Oh, gitu.
4: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
3: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
4: Sama juga. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
3: Lebih suka pakai sendok sih.
4: Aku sama mama tuh biasanya didulang ya kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
3: Ya.
4: Sih. Iya ya.
3: Mungkin karena anak mama kali ya.
4: Iya itu benar. Kalau Bobo ini di kamar sendirian.
3: Sementara ini ya.
4: Aku nggak bisa kalau Bobo nggak ada gitu. Orang sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
3: Mas, mohon maaf ya.
4: Iya.
3: Iya masih ada kerja juga.
4: Oh nggak apa-apa wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
3: Oh iya nih mas.
4: Makanan enak di daerah kantormu Padi Giling tuh di mana ya, Fer?
3: Loh ini saya di Gresik loh ya.
4: Loh bukan di Padi Giling.
3: Bukan.
4: Loh, ma, iki sopo iki ma, iki kudu tanahnya Tante Yusuf.
0: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
3: Bukan. Ferry Irina.
0: Oh, Ferry Irina.
4: Salah berarti.
0: Ferry masuk salah sambung ya, Depem.
3: Aduh. Mas juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata. Aduh. Asem.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Depem.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Pagi dengan Rico.
3: Ya, dari mana ya?
2: Rico, saya Budi, saya ketua dari PPT nih, Persatuan Pecinta Timnas.
3: Oh iya.
2: Gini bro, gara-gara bola kemarin Indonesia Uzbek, gue ingin mengajak lo merapatkan barisan, ya, bergandeng bersama untuk Indonesia bro.
3: Oke,
2: kita berdiri bersama, kita bergandeng bersama, mengibarkan bendera Indonesia dan menunjukkan betapa cintanya kita kepada tanah air ini bro. Gue ingin mengajak lo untuk melakukan boykot.
3: Boykot gimana tuh?
2: Boykot produk-produk dari Thailand gara-gara wasit yang itu tuh.
3: Bentar.
2: Lo kan jual jersey Thailand kan?
3: Iya.
2: Gue minta lo jangan jual itu lagi, bro.
3: Tapi gimana, bang?
2: Lo cinta sama Indonesia apa enggak? Lo tanya diri lo cinta apa enggak sama Indonesia? Nomor one itu dulu. Yang kedua, ini gue kasih tau ya. Yang udah gabung nih ada Thai Tea, Mango Sticky Rice, bahkan pengusaha durian montong pun tidak mau jualan, bos. Sudah merapatkan barisan. Ada restoran jualan Tom Yum, dia juga tidak mau buka, bro. Menyatakan bahwa siap dalam barisan PPT, Persatuan Pecinta Timnas, dan tidak akan menjual produk-produk Thailand. Nah, gue sekarang menanyakan, posisi lo di mana? Bersama kami di sini Indonesia atau kamu bersama tongnak tang bang
3: bersama Indonesia?
2: Sebentar. Sebelum lo ngomong.
3: Sebentar.
2: Sebelum lo ngomong, bro. Ini ada pengusaha, gue enggak usah nyebut brand ya, bro ya. Tapi dia adalah pengusaha Thai Tea terbesar se-Indonesia, bro. Bu, ini Bu. Ini orangnya, Bu.
4: Mas, ini saya Bu Parti. Saya itu udah dagang Thai Tea udah lama, Mas. Jujur ya, semenjak saya jualan Thai Tea, emang omsetnya meledak, Mas. Tapi yang namanya cinta Indonesia, cinta tanah air, itu tidak bisa, Mas, digantikan dengan uang. Yang menurut saya itu tidak sepadan. Karena arti sebuah kesetiaan dan kecintaan, Mas. Boykot. Kita harus boykot, Mas. Saya sampai jadi ketua paguyuban, Mas. Paguyuban. Boy Thai, boykot produk-produk Thailand. Saya ketua paguyubannya. Semua sudah merapatkan barisan. Okay. Pedagang Tom Yum, Thai Tea, Mango Sticky Rice, Durian Sticky Rice, kabeh pokoknya. Mas coba, Mas bayangin kalau misalnya kita di posisi pemain Indonesia, Mas.
2: Bersama kami, Indonesia, atau Anda bersama Thailand?
3: Saya juga bingung ya kalau misalkan jawabnya gimana.
2: Ibu, tolong ngomong lagi, Bu, biar dia mau merapatkan barisan.
4: Mas, tolong dong, Mas. Kita ini hargain, Mas. Kita di PPT jangan sampai kepepet. Boykot! Hidup! Persatuan Pecinta Timnas. Jangan bikin negara kita panas. Bagaimanapun, kita harus waras. Begitu, Mas.
2: Boykot!
3: Apa namanya?
2: Hari ini tutup toko Anda, boykot produk-produk Thailand. Anda bersama kami atau tidak?
3: Gak bisa deh, kayaknya.
2: Saya tahu toko Anda di mana. Nanti kalau sedikit kami ganggu tokonya, itu bukan urusan saya, Mas.
3: Kok sampai kayak gitu, Mas? Saya
2: nggak tahu.
3: Duit nggak ada ini, nggak ada toko.
2: Itu saya nggak tahu.
3: Rezeki buat anak. Nanti gimana, Pak?
4: Bentar. Mas, rezeki itu Tuhan yang atur.
2: Saya tanya sekali lagi, Anda bersama kami atau tidak? Kalau bersama kami, bagus.
3: Saya nggak bisa jawab, Pak. Kalau ini, Pak.
2: Udah, Bu. Kita datengin, Bu. Kita siram orang ini pakai.
4: Milkban.
2: Kita siram, Bu, orang ini, Bu. Kita banjur pakai.
4: Pakai kuah Tom Yum.
2: Kuah Tom Yum, Bu.
4: Yang cabai rawitnya level 10, bener.
2: Rambutnya kita acak-acak,
4: bener. Bu. Kita samperin aja ke radionya, Pak.
2: Ini Mas Rico, kan? Mas Rico Ceper, kan?
3: Rico Ceper?
4: Iya, penyiar.
3: Nama saya Rico Avandi.
4: Pak Budi ke Priben sih?
2: Tadi awal juga bingung.
4: Salah orang.
2: Gak cadel orangnya.
4: Salah orang dong, salah sambung.
2: Dan Rico masuk salah sambung di
4: Genepa.
3: Apa ini?
4: Kayak lu gak cinta negara.
2: Wah.
4: Ah. Parah banget.
3: Diancam pakai kuah Tom Yum.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, Maya.
1: Iya.
2: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
1: Iya.
2: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
1: Sopran.
2: Sopran. Sopran tuh yang melengking gitu.
1: Yang nada tinggi.
2: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
1: Halo, berarti aku ini di sini.
2: Apa iya iya dong.
1: Sopran. Do re mi apa gimana?
2: Boleh, boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
1: Do re mi fa so fa si do do do.
2: Kok kayak gini rek paduan suara iki? Do do
1: do do do.
2: Tuh kur mana? Munggah, munggah. Hai munggah mana?
1: Mas,
2: please. Lepas paduan suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yowes, iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
1: Apa? Kala?
2: Ya Allah, maksudnya gak ngerti. Sing, kala ku pandang kerlipin panung jauh di sana. Itu loh, Mal.
1: Oh, lagu dangdut.
2: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kala iki.
1: Gakin so, aku butuh teks.
2: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki lho,
1: Kak. Aku gak apa lagu nih.
2: Melo aku. Kala ku pandang.
1: Kala ku pandang kenit bintang jauh di sana.
2: Kurang, kurang bleot iku suarane.
1: Kala ku pandang kenit bintang jauh di sana.
2: Sawangane kurang iki. Kon biasa latihan jetis kan?
1: Enggak.
3: Iki paduan suara apa sih lah? Iki lho, manja-manja grup itu lho.
1: Enggak.
3: Loh, ini apa?
1: Triana ada.
3: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah satu Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo?
3: Ya?
2: Pak Zaki?
3: Ya?
2: Pak Zaki, now you where?
3: Apa?
2: Now you where, Pak Zaki?
3: Aku di sini, Louis.
2: Long, I waiting you.
3: I am not speaking English. What this is?
2: I am Jason.
3: Jason?
2: Ya, yeah, Jason.
3: Jason?
2: Jason?
3: I am in St. Louis.
2: Loh, St. Louis di mana, Pak?
3: Polisi istimewa.
2: My daddy stuck call you.
3: What daddy?
2: Papi Ivan.
3: Enggak nelpon. Ini Andi dah, Andi.
2: Jason.
3: Jason Alexander.
2: Yes.
3: Jason apa Jordan?
2: Jason.
3: Sebentar.
2: English please, I don't understand.
3: I am not speaking English.
2: Talk to me, ya, lil.
3: Lil. Aku enggak bisa bahasa Inggris.
2: Saya bahasa Indonesianya campur-campur.
3: Terus?
2: Bapak ambil barang saya.
3: Di?
2: Berdima, ya, di Dian Istana.
3: Dari Dian Istana dibawa ke
2: New River.
3: Di mana itu?
2: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
3: Baru.
2: River.
3: River. Tak ngerti aku.
2: Water.
3: Air mengalir. Terus?
2: Terdet. You go long.
3: Apa itu?
2: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
3: Kenter. Anyut. Kalianyar.
2: Nah, you know that.
3: Ya.
2: That you know. Sebentar.
3: Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
2: Yes.
3: Sama?
2: Teacher.
3: Sama teacher. Teachernya namanya?
2: Paul. Yes, Mr. Paul.
3: Mr. Paul, les apa kamu?
2: Mandarin.
3: Les Mandarin?
2: Ya.
3: Nggak, sebentar, aku tak konfirmasi dulu.
2: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
3: Terus? Nah, disalahkan gimana?
2: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
3: Yeah. Gak ngerti aku maksudmu.
2: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami ngelindungi me. Me ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
3: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
2: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
3: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
2: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
3: Siapa Mbak Sinta?
2: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
3: Kantor mana?
2: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
3: Di Penogoro?
2: Iya.
3: Ngawur, re.
2: Kok ngawur?
3: Elah, prep.
2: Loh, kok prep?
3: Kamu nyari Zaki siapa sih?
2: Zaki Abdullah.
3: Zaki Abdullah, cari. Ngawur. Tuh.
2: Salah berarti?
3: Preketek.
2: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Rafa.
3: Mantep lah.

0: Kafka.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dengan Sarah ya?
2: Iya.
1: Iya, perkenalkan saya Ibu Rena dari HRD. Oh, iya. Kamu sekarang posisi lagi di mana ya?
2: Di Jack FM.
1: Oh, oke. Okay. Kamu sebelumnya sudah tahu siapa saya?
2: Dari HR-nya ya.
1: Good. Ada banyak beberapa yang mau saya evaluasi dari kamu. Yang pertama ini dari jadwal kehadiran nih, Sarah.
2: Iya.
1: Saya pengen tahu dulu deh, kamu lulusan mana ya?
2: Aku belum lulus, Kak. Jadi aku lagi...
1: Ah, panggil siapa? Kamu panggil saya siapa tadi?
2: Kakak.
1: Kamu gak tahu usia saya berapa? Coba tanya Bismo.
2: Ibu.
1: Pantas gak kamu manggil saya kakak?
2: Gak pantas,
1: dong. Meskipun kamu masih magang, kalau di sini anak magang semua kehadiran mulai start dari jam 6. Ini kenapa laporan ke saya masuk ke kamu setiap masuk jam 8 ya?
2: Dibilangnya sih jam 8.
1: Siapa yang bilang jam 8?
2: Kak Bismo.
1: Bismo bilang gitu, masuk jam 8. Kamu ngasih apa ke Bismo sampai bisa masuk jam 8?
2: Oke, berarti mulai besok saya akan datang jam 6.
1: Masih saudara sama Bismo?
2: Enggak.
1: Apa kamu sering bawa-bawain kopi? Kamu sering bawain gorengan? Saya kan tahu Bismo tuh kan murah banget sama yang kayak gitu-gituan. Atau mungkin kamu tertarik sama dia?
2: Of course not. Tidak dong.
1: Berikutnya yang laporan kenceng di saya juga... Banyak laporan ke saya, katanya kamu tuh selalu kalau conversation sama mereka pakai bahasa Inggris, betul?
2: Iya, saya ngomong bahasa Inggris sih.
1: Kamu lahir di mana? Di Belanda, Swedia, Puerto Rico, Kazakhstan.
2: Saya lahir di Indonesia dan saya bisa berbahasa Indonesia.
1: Kita tuh di sini tuh benar-benar orang udah tahu CEO kita tuh juga apa-apa semuanya serba Indonesia tuh di nomor satukan lah. Kamu tahu CEO sini? Tanya Bismo. Coba tanya Bismo, siapa CEO sini?
2: Bapak Adrian Syarkawi.
1: Kamu tahu beliau ini juga orang Barat?
2: Iya.
1: Orang Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sini ada aturan, kamu tuh harus bisa menyapa dengan bahasa Sumatera Barat, bahasa Minang. Kamu saya ajarin ya. Kalau kamu lagi baru datang, jangan lupa sapa dengan salame pagi. Coba.
2: Salame pagi.
1: Ba akabanyo.
2: Akabanyo.
1: Ba akabanyo.
2: Ba akabanyo.
1: Kayak gitu ya. Coba ulang lagi. Gimana kalau ketemu orang?
2: Salame pagi, ba akabanyo.
1: Bagus. Terus kalau misalnya mau makan siang, kamu juga harus bilang ke orang itu Allah makan alun. Coba.
2: Allah makan alun.
1: Kepai makan kaluah.
2: Kepai makan kaluah.
1: Buka kapali kaluah beluah.
2: Maaf lupa yang kedua.
1: Kepai makan kaluah.
2: Apain makan kaluah.
1: Kamu berapa bulan di sini rencananya?
2: 5 bulan.
1: 5 bulan, oke. Okay. Start mulai besok, setiap kamu mau makan, semuanya harus berbau Padang. Mulai Senin, bawa itu yang namanya palu mara. Yang kedua, ada masakan Padang namanya brongkos.
2: Brongkos?
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Hari ketiga, itu ada makanan Padang yang namanya empal gentong. Hari keempat, kamu bawa ayam betutu. Yang terakhir, kordong blue.
2: Oke, okay, oke. Okay.
1: Coba ulang Senin apa aja sampai Jumat?
2: Hari Senin makan palu mara, hari Rabu empal gentong, hari Kamis betutu, hari Jumat kordong blue.
1: Bagus, bagus, bagus, bagus. Kalau kamu bagus nih ya, ini buat kamu aja. Bismo bakalan paham.
2: Paham.
1: Ya udah. Kamu magang di Hot FM kan?
2: Saya di Jack FM.
1: Sarah Desita di Hot FM.
2: Nama saya Sarah Danila, sama yang saya magang di Jack FM.
1: Ah, saya salah orang ini, saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Oh my God.
1: Ngomong bahasa Inggris lagi.
2: Makan nasi Padang apa?
0: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
2: Satu keluarga, kenapa?
3: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
2: Terus gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
3: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku selepetnya sampean?
2: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
3: Nah, ini saja nih Mas, iso masak apa enggak gitu loh Mas?
2: Bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
3: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
2: Enggak, saya gak campur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
3: Saya gak apa-apa, anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku kiki Mas.
2: Itu sambelnya Pak.
3: Nah,
2: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
3: sebentar,
2: gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
3: Mosok sambelnya dikai balsel Mas sampai sampean Mas?
2: Dicampurin gimana Pak? Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo nggak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
3: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana le? Panas Papa, iki panas perutku.
2: Ya udah Papa datang ke sini aja nggak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
3: Boyong ini lah Mas, le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi atau dikasih oralit atau ya apa?
2: Kita nggak semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga biasanya kita pisah sambelnya.
3: Loh, kemarin gitu iku Mas, semua itu dipisah Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cega campur dedel dulu loh Mas. Enggak
2: pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
3: Loh Mas, iki dikandani ulang gadanku biasanya angkringan iki kok.
2: Jadi bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
3: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Pegel lo anjene.
0: Yuk, dilanjutin ngajain

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: kalau ada sembilan nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Saya bisa.
1: Dengan Mas Arsy Wallace ya, Mas ya?
2: Iya, Arsy Wallace.
1: Huh? Arsy Wallace kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Wallace lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Genova. Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya Salah Sambung. Ditunggu ya.
4: Update berita-berita seru, bisa banget
5: di Gen 98,7 FM.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang keluarga siswa sekolah rakyat dapat bansos. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 2026. Penguatan tersebut diharapkan terjadi seiring koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang lebih solid. Kita masuk ke topik utama kali ini, Mensos.

0: Saifullah Yusuf mengatakan, seluruh keluarga siswa sekolah rakyat mendapatkan paket bantuan sosial hingga bedah rumah untuk membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. Selain bantuan sosial dan perbaikan rumah, Saifullah mengatakan, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa melalui koperasi Desa Merah Putih. Saifullah mengeklaim pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani kemiskinan secara menyeluruh melalui program sekolah rakyat. Dari berita internasional, Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang berada di balik serangan pesawat nirawak alias drone yang menghantam Bandara Internasional Kuwait. Tuduhan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, selamat pagi.
1: Good morning, Sobat Gen. Hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, Sobat Gen udah hampir ke pertengahan di bulan Juni nih.
2: Cepet amat.
1: Ya, begitu kan, kemarin siapa yang ngomong lu ya? Katanya udah kayak udah mau kiamat.
2: Kata Ustadz gue nonton.
1: Beneran?
2: Iya. Katanya ciri-cirinya begitu. Kalau terasa cepat, ya udah mau cepat.
1: Ya, emang tanda-tandanya juga banyak kanan-kiri ya. Tapi kan kalau misalnya terasa cepat kan lebih enak. Nungguin gajiannya gak puyeng.
2: Bener,
1: ya kan?
2: Bener.
1: Ntar kadang kalau misalnya habis gajian tuh.
2: Nungguinnya. Gak apa-apa cepet, habisnya.
1: Oh iya benar juga sih.
2: Jangan cepet. Oke, tapi yang pastinya Sobat Gen pengen cepet-cepet tahayul.
1: Udah deh, jangan mainin musiknya.
2: Ya kan?
1: Ah, Ella, ini kayak lagi mau bacain berita. Untung gak diganti.
2: Beda back sound ya, beda back sound ya.
1: Ntar ya lu, biar anteng dulu telinga gua gitu.
2: Oke, kita mulai guys, langsung yuk.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyo Yusril Kemal.
1: Sobat Gen, lu rame gak sih di ini lo?
0: Apa
1: namanya di sosmed lo?
0: Apa itu?
1: Ada ini di ada ABG yang meninggal dunia gara-gara abis foto di tempat wisata, Mal.
0: Terus?
1: Jadi ada di kawasan wisata Apalarang tuh. Apalarang di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
0: Yang ini bukan sih?
1: Yang di pinggir-pinggir
0: pantai.
1: Iya, pantai.
0: Yang dia kecebur.
1: Iya.
0: Ih, gue lihat itu.
1: Jadi kan kalau misalnya lihat kan itu kayak papan selai papan doang lah ya.
0: Cuman itu di FYP gue skip tuh.
1: Iya itu mah.
0: Ah, gimana sih ceritanya?
1: Jadi dia foto. Emang jujur kalau misalnya pas setelah kejadian ini nih muncul kan foto-foto sobat Gen gitu ya, netizen yang lain gitu. Tapi foto pas ombak nggak kencang.
0: Oke. Okay.
1: Nah mungkin ini kondisi pas si cewek, ini si korban lagi ombaknya kencang. Jadi duduk kesapu ombak dan udah terombang-ambing tuh di lautan. Jujur ngelihat kayak gitu gue miris-mirisnya karena apa? Karena banyak orang yang maksudnya lu mau ngasih makan sosmed lo, tapi nggak mikirin nyawa lo gitu lo.
0: Ini bukan cuma di Indonesia lo kayak gini.
1: Di luar juga. Ada yang foto dari tebing mana sampai kayak pede banget gitu lo.
0: Ada yang foto di tebing ya. Ada yang foto di tebing salju nih di luar negeri ya guys ya. Itu kayak dia baru set up bahkan.
1: Udah.
0: Langsung ngegloyor aja
1: tiba-tiba.
0: Parah, baru set up loh.
1: Ya Allah.
0: Sian ya.
1: Kasian banget. Dan kemarin yang di highlight itu gara-gara kan banyak juga nih pengunjung yang lain di wisata itu pengen foto-foto. Kenapa gak ditolongin kayak gitu-gitu. Terus juga ada bilang ini harus disalahin pengelola. Menurut gua jadi maksudnya gini, memang dari pengelola juga, tapi kalau misalnya kita cari informasi yang lain, itu selai papan kata dipake buat anak-anak sana yang akansi yang suka berenang. Yang mungkin udah paham dan bisa ya. Paham lah gitu harusnya.
0: Paham medannya.
1: Nah, yang gue bingung, kenapa juga lu foto-foto di situ? Itu kan jalan harus pelan-pelan atau keseimbangan terus duduk. Jadi kayak dua-duanya juga harus mikirin begituan kan.
0: Yang namanya alam ya, cuy.
1: Iya, enggak bisa tuh.
0: Harus hati-hati sih yang namanya alam ya.
1: Sama dibilang gini, kenapa pada enggak bantuin tuh yang mau foto-foto? Karena menurut gue emang enggak bisa sih. Kalau misalnya jatuh, nanti malah korbannya jadi nambah. Jadi kan emang harus ada edukasi segala macemnya.
0: Itu yang nulis lu enggak ada di sana.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kalau lu di sana beda. Lu lihat ombaknya langsung.
1: Bener.
0: Sama lu lihat di handphone. Itu enggak sama.
1: Emang. Terus kan banyak tuh yang ngasih tahu. Jadi kalau misalnya ada yang tenggelam harus ada teknik reach, throw, row sama don't go. Jadi kalau nge-reach lu misalnya ulurkan tongkat atau tali gitu.
0: Throw
1: lu lempar pelampung atau apa yang bisa ngelindungin. Misalnya row naik perahu. Nah, kalau don't go lu jangan masuk ke air. Kecuali lu punya alat yang ini mumpuni gitu ya buat ngebantu sama lu juga udah terlatih gitu. Turut berduka cita ya buat ini, korban pastinya.
0: Ini si korban yang foto itu dia posisinya tuh jadinya di semacam karang atau di
1: Di lautannya aja. Di lautan. Kan
0: ini yang ibu-ibu bukan sih?
1: Bukan, 17 bukan. Tahun, Mak.
0: Karena yang kemarin ada ibu-ibu juga sih, Nyo.
1: Itu yang ibu-ibu kalau enggak salah yang di pinggir-pinggir pantai. Bukan.
0: Iya, benar.
1: Di daerah Jawa itu.
0: Itu juga kan?
1: Iya.
0: Meninggal juga itu.
1: Itu kan udah dibilang sebenarnya, kalau lagi di pantai jangan foto atau selfie di pinggir bibir pantai itu. Karena ombak kita kan kesapu kenceng gitu loh.
0: Gue pernah dikasih tahu sama bokap gue ya, substance paling bahaya.
1: Iya.
0: Itu yang paling gokil, yang paling powerful adalah air.
1: Iya, air emang.
0: Air guys, contohnya gimana? Kan gue bilang, ah gak mungkin dong, batu dong gue bilang.
1: Iya.
0: Enggak, air.
1: Air loh, benar.
0: Coba deh, taruh air di atas batu. Suruh netes. Lama-lama batunya hilang.
1: Bolong.
0: Bolong.
1: Ini mau
0: air, cuy.
1: Gue bisa berenang. Terus abis itu badan gue gede, mungkin lo nganggap ngambang ya. Gue di pinggir aja pas kegulung ombak. Ya Allah, Ma.
0: Zamannya gue nih ya, nih buat sobat Gen, mungkin lo tahu atau lo pernah ke Dreamland. Zamannya Dreamland itu lo harus nyogok warlock atau security preman setempat.
1: Karena ombaknya kenceng banget
0: karena,
1: kan.
0: Karena bener-bener dulu masih hidden gem banget. Jadi gue bayar tuh 25 ribu. 2005 lah Dreamland itu. Masih lewat semak-semak, cuy.
1: Ya.
0: Itu badan gue 120 kg kegulung, cuy.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kegulung.
1: Emang seserem itu sih. Iya. Jadi maksudnya emang jangan nantang alam lah.
0: Bener.
1: Kita kalaupun wisata, kita lihat, ikutin aturannya. Betul. Kira-kira yang membahayakan gak usah ikut FOMO juga. Maksud gue gitu.
0: Mumpung lagi liburan, coba sebelum liburan research dulu.
1: Betul.
0: Dan stay safe ya, Sobat Gen. Siang.

0: Jakarta, Surabaya.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sama Sinyal, Sinyorita berdua nama Kemal.
1: Yang ketinggalan Ramu, Rabu ada tamu kemarin guys. Tamu kita ini gokil banget. Dapatnya puluhan juta, ratusan juta.
0: Gede.
1: Diawali dari dia dagang di Tanah Abang dan sepi banget. Akhirnya dia adaptif.
0: Itu gue seneng loh sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi kan maksudnya benar-benar ngelatih. Dan menurut gue untuk beliau nih ya, emang harus dicontoh. Kadang ada orang yang mau adaptif, tapi mereka gak sabar nih.
1: Itu
0: kenapa gak dilanjutin? Yang nontonnya dikit.
1: Satu, dia udah gak sabaran sinyal ya. Satu, dia itu selalu kayak bertolak belakang dengan sesuatu yang baru.
0: Betul, betul, benar.
1: Kayak gue pernah ya, gue pernah gini ya sobat gini. Gue tuh pernah ditanya, lu takut, yang lu takutin dari anak lu apa? Bukan masalah gak dapet nilai sih. Yang gue takutin adalah kalau anak gue kedepannya tidak adaptif.
0: Itu dia.
1: Sekarang itu zaman tuh berubah ya.
0: Iya banget.
1: Ritme kerja dan lain tuh berubah cepet banget loh.
0: Jadi emang kita harus pintar-pintar untuk beradaptasi. Bener. Dengan lingkungan sekitar, dengan dunia sekitar, kayak gitu.
1: Nah ini buat yang pengen jadi afiliator yang ketinggalan obrolan kita kemarin di Rabu ada tamu atau Ramu barengan sama Bang Adli Hibatu. Kita ulang nih guys, siapa tahu inspiratif buat lo nih.
2: Teman-teman, saran gue turunkan ekspektasi teman-teman. Karena berpikir affiliate itu seperti bikin konten kayak iklan banget. Karena ada konten-konten yang estetik bagus, gue gak bisa bikin konten seperti itu. Sedangkan di gue dan teman-teman itu ya semudah bikin konten. Ya gue saat ini juga bisa bikin konten. Jaket gue, entah topi gue dan lain sebagainya. Under kurang dari 1 menit. Karena bikin konten itu bukan kayak YouTube yang panjang. Kita bikin range 40-60 detik udah selesai. Jadi kayak kasih ini bisa bikin konten dimanapun. Bahkan sebelum kerja atau misalnya gitu lagi sambil kerja pun pasti kan ada break, ada main handphonenya. Bisa bikin konten.
0: Jadi maksudnya gak ngebebanin kayak TVC gitu ya.
2: Gak harus, karena pikir tuh kayak kesana harus sempurna banget. Enggak. Kita bikin konten kipas portable. Kayak kemarin contohnya gue waktu pas di rumah bok nyokap gitu kan, gue gak sengaja numpahin es kelapa.
1: Es kelapa, oke.
2: Tumpah, jatuh ke dinding gitu kan. Gue lap, pas gue lap ternyata kotor, hitam airnya, air kelapanya. Gue langsung kepikiran, wah ini pembersih Duhiro nih, pembersih foam cleaner. Gue sampai keadaan apapun bisa jadi konten. Mati lampu, lu bisa bikin konten tentang lampu emergency. Terus lagi hujan berisik, lu bisa bikin konten mic wireless padam kebisingannya. Jadi anything.
1: Jadi harus kreatif.
2: Adik gue itu jalan-jalan, ini tumbler Bang Emma, bisa jadi konten.
0: Tambahin dong, coba
2: pakai sender. Kan bisa pakai botol minum Bang Emma, coba lu sender di botol minum. Kan aduh bisa jatuh, handphone lu kan mahal Bang Emal. Mendingan pakai stand holder kayak gini, tinggal lu taro. Coba lu taro.
1: Taro.
2: Simpel enggak?
1: Simpel.
2: Wah. Harganya pun gua rasa ini enggak nyampe 50.000, betul enggak?
1: Benar, enggak nyampe 50.000.
2: Nah, ini buat teman-teman nih, kalau misalnya tertarik bisa langsung check out di pojok kiri bawah.
0: Mantep banget.
2: Saat ini gua lagi on air, gua bisa bikin konten.
0: Iya, dapat lagi cuan kan? Tapi ada satu pertanyaan mau ditanyain sama Bang Adli. Misalnya kalau buat calon-calon afiliator baru nih, kan kadang kalau misalnya mau minta sampel susah. Apakah kita harus beli dulu gitu? Berarti?
2: Satu, iya. Sekarang ini usaha apa yang tidak
0: gak butuh modal
2: sama sekali. Lu dagang nasi uduk aja ada modal. Sekarang lu kerja kantor, apakah langsung itu ada minimal S1, D3, itu kan modal juga, kos gitu kan. Atau mungkin lu udah dapat gaji 5 juta, bensin, baju, sepatu, transportasi, dan lain-lain, itu kan kos yang perlu kita keluarkan. Nah sama, tapi bedanya adalah kalau misalnya kita bikin warung Madura, itu kan modal puluhan juta, stok barang. Tapi affiliate modal cuma hanya satu sampel. Dan saat produk itu orang beli, ini barangnya tetap di tangan kita. Gak perlu ke tempat yang lain. Jadi lu bisa nge-review barang-barang apapun yang lu punya. Bahkan lu beli kayak kemarin 66. Masa lu gak belanja online?
0: Mungkin tanggal-tanggal cantik pasti tuh harbolnas apalagi kan.
2: Dan gue ini udah banyak sampel. Ini topi sampel. Ini cuma 40.000. Jaket gue ini cuma 90.000. Ini sampel. Kaos dalam gue ini sampel. Ini jam tangan gue ini sampel.
1: Dipake jadinya ya bro ya, biar gak mau bazir.
0: Jadi kayak toko berjalan.
2: Sampai kaos kaki gue ini sampel.
1: Sampel.
2: Ini kos kaki cuma 20.000. Ada yang beli di online. Sampai istri gue itu beli garam di Shopee. Garam lu gak punya di rumah.
1: Nah sekarang kita ngomongin, boleh gak nge-spill? Lu ini sekarang di angka berapa sih per bulan dapetin uang dari afiliator?
0: Coba Bang.
1: Let's say dari TikTok aja deh. Dari TikTok doang. Lu gak apa-apa gak nge-spill? Gak apa-apa kan? Berapa nih? Biar sobat kita tahu ya, berapa sih yang didapetin dari kerja keras seperti 30-50 video sehari? Berapa sih yang didapetin? Dan bisa gak nih menjadi main job yang tadinya side hustle? Berapa bro, kalau boleh tahu?
2: Paling minimal 40, minimal.
1: Minimal 40, sebulan. Bersih itu ya?
2: Bersih sebulan.
1: Bersih sebulan.
2: Itu di angka minimal. Terendahnya ya?
1: Angka terendahnya minimal.
0: Minimal bro.
1: Gacor lu, gongnya pernah sampai berapa?
0: 200?
2: 112.
1: 112 per bulan. That's good bro. That's good bro. Gila lo.
0: Tuh guys.
1: That's good bro. Gila lo. Dan ini kita, gue ngeliatnya ya, gue ngeliatnya digital itu udah yang namanya borderless. Mm-hmm. Udah gak ada border lagi. Dulu orang ngeliat ya, ini correct me if I'm wrong, ini yang lagi nonton ya. Lu pengen income gede, lu ke Jakarta, bener gak?
2: Betul.
1: Sekarang udah borderless bro. Lu mau dari mana aja bisa. Teman-teman kita yang di daerah banyak banget kan bro.
2: Gue mau cerita, tapi gue gak bisa sebutin namanya, bisa sebutin akunnya. Jadi gue ini langsung ketemu orangnya. Ini bukan cerita dari teman ke teman, bukan ya. Tapi gue ketemu orangnya, ngobrol dengan orangnya.
1: Gas.
2: Ini ada satu kreator dengan omset satu bulan Ramadan itu 18M.
0: Hah? Masa sih?
1: Omset 18M.
2: Jadi kalau komisi tertinggi dia satu bulan itu di 1,2. Itu komisi. Uangnya masuk ke aku. Tadi cerita komisi aku di range 30, 40 gitu kan. Dia komisinya tuh satu bulan tuh 1,2.
1: 1,2.
2: Dan masalahnya yang gue pengen ceritain di sini, dia adalah orang Garut.
1: Orang Garut
2: dari,
1: guys.
2: Dari kota Garut tuh masih 3 jam. Jadi orang yang di dalam desa banget, dia bisa menghasilkan income segitu.
0: Gila.

0: paling males ya kalau misalnya ada orang waktu itu pas gue punya rumah baru di Sawangan terus ngomong ini harusnya begini, ini harusnya toiletnya begini, harusnya di dapur gini, living room begini. Terus gue bilang gini, lu harusnya mending cari KPR buat beli rumah impian lo. Jadi lu gak ngatur-ngatur, ya kan?
1: Bener.
0: Apa yang jadi taste rumah orang.
1: Itu ngeganggu kesenangan orang.
0: Bener, Mal.
1: Gua itu ganggu banget.
0: Jujur ya, yang tadinya kayak maksudnya
1: pakai gini gak?
0: Bener.
1: Ini,
0: gue sekali dua kali masih gue iniin lah ya. Yang ketiga akhirnya gue tegur, gue bilang lo nggak bisa memaksakan apa yang jadi taste lo buat rumah orang lain. Tapi gue akhirnya ngewajarin, maklum, lo kan belum punya rumah. Gue bilang bukannya gue ngecilin ya, tapi justru harusnya memotivasi lo untuk ngejar gimana caranya bisa punya rumah impian. Biar kayak gue mau apain aja rumah gue ya terserah gue. Gitu. Jadi dia tuh marah gara-gara katanya gini, poolnya ngapain di lantai 20? Lah, suka-suka gue bilang, lah tapi karaoke-nya jauh banget di basement 4, katanya gitu.
1: Helipad lu di basement?
0: Hei lah, helipad gue di lantai 5.
1: Lantai 5.
0: Iya, jadi masuk lewat jendela.
1: Wow, gede amat gak, rumahnya.
0: Tapi pasti ada kan temennya kayak begitu.
1: Ada. Tapi begitu lu tahu gimana lu ngedapetinnya, dia akan terwow-wow, ternganga-nganga.
0: Kasih tahu deh, Ma.
1: Karena beli rumahnya dengan BRI, di mana BRI ini lu bisa nikmati program yang luar biasa, nikmati bunga spesial. Programnya ini cuma sampai tanggal 30 Juni 2026. Jadi buruan, dapetin program suku bunga KPR spesial, bunganya 1,75% fix 1 tahun. Minimum tenor 5 tahun, tenornya panjang, prosesnya mudah dan cepat.
0: Mantap.
1: Ajukan rumah impianmu dengan BRI KPR sekarang, raih mimpi setinggi langit dengan bunga seringan awan, serta dapatkan penawaran spesial BRI KPR sebelum tanggal 30 Juni 2026.
0: Info lengkap bisa klik aja langsung ke bbri.id/kpr-bunga-spesial. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Kan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV
2: nasional? Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lu jarang makan ringan-ringan, katen bat. Berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya, katen bat. Tapi gue makan katen bat.
3: Butuh rawit, gak pernah makan butuh rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol
4: remote. Malinium, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputer sepanjang koma besok di pasukan gue nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening act.
5: Opening act. Lagi.
6: Iya.
4: Enggak, Cici. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
7: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Indo Davinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI, Cucu Nama Samsu Rizal, mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global. Lagi saat operasi PKB itu menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren. Pengawalan implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pengembangan teknologi saat ini.
8: Warta Parlemen.
7: Dalam rapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama lembaga layanan pendidikan tinggi di berbagai wilayah, anggota Komisi 10 DPR RI Rosyati Tamrin menyebut pentingnya kesetaraan terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta untuk dapat bersaing di tingkat internasional.
9: Berilah kesempatan kepada PTS dan S2 untuk mereka supaya dia ke world class dunia gitu. Jadi PTN itu harus bersaing di internasional sama-sama dengan PTS gitu loh. Karena mereka dibiayai pemerintah. Tidur pun kata Pak Prof tadi, dia dapat mahasiswa, apalagi enggak. Coba kalau swasta, dari gaji dosen sampai gaji segala sasprasnya dipikirkan dan itu tidak ada misalnya rutinitas dibantu oleh pemerintah.
7: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial DPR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah itu diambil sebagai bagian dari penyusunan draft revisi Undang-Undang Kehutanan yang saat ini sedang digodok oleh Panitia Kerja atau Panja RUU Kehutanan DPR RI. Tegasnya, eksploitasi sumber daya alam yang masif harus sejalan dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh pihak korporasi.
8: Televisi Radio Parlemen.
7: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Mau update berita viral?
10: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
11: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
10: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
12: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
13: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
14: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis tanggal 11 Juni 2026. Pada pagi hingga siang hari nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hingga menuju sore secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian malam hingga menuju dini hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 38 hingga 94% dengan angin permukaan bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Demikian update perakiran cuaca, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
13: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
12: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Cari sinyal lo di Gen FM.
15: Gen FM.

0: Ada positif, ada negatif. Ada yang serem-serem. Ada yang lucu-lucu juga.
1: Kok berita lagi? Backsoundnya? Ganti dong.
0: Oh,
1: backsound kesukaan gue.
0: Oh, nantang.
1: Gak apa-apa, kasih aja.
0: Dia nantang, guys.
1: Sekali-kali lah nantang gue asik.
0: Oke, mainkan.
1: Minggu depan sekalian panggil aja Teh Risa.
0: Enggak,
1: karena kemarin Sobat Gin banyak banget. Gara-gara kemarin kan yang gantiin lu tuh ada Ces. Dan Ces cerita. Lagi gak sengaja nih pas kita live dulu nih TikTok. Radio kan lagi iklan banyak banget tuh. Yang ada 200.
0: Alhamdulillah, ya, Masya Allah, terima kasih brand-brand. Thank you lagi.
1: Terus tanya, apa namanya, pernah masukkan gak sih? Pernah, pertama, dan kayaknya gue gak mau lagi, katanya. Pas kapan? Pas dia penelusuran sama Teh Risa. Dia penelusuran jam 2 malam ya, coy.
0: Gokil. Di mana?
1: Sampai jackpot.
0: Di mana?
1: Di daerah mana? Bekas rumah sakit apa gimana?
0: Dapat gitu berapa ya sampai jackpot?
1: Nah, yang pasti budgetnya bagus. Makanya dia mau. Kan terus dia bilang gini, oh gitu ya bun, rasanya kesurupan. Terus habis itu pada latah deh. Tuh, kan Ces aja udah. Tesinyo juga gini bilang deh, katanya gitu.
0: Gini deh.
1: Apa?
0: Kan pasti bisa dibilang Risa Saraswati ini ibaratnya bundanya nih.
1: Iya, dedengkotnya dah.
0: Ada budgetnya kan, pasti ya, dong ya, untuk ngundang ya. Kan.
1: Iya.
0: Brand siapa yang mau tap in? Ayo, buruan dah.
1: Bener.
0: Satu brand aja. Yuk, yang mau tap in, hubungin gua, Sinyo atau Dadang. Brand yang mau tap in, ayo.
1: Bisa.
0: Pasti akan gede nih. Nih brand kalau lagi dengerin, ayo brand yang mau tap in, lu ada budget? Nganggur nih, masih bingung buat apa? Masuk ke campaign kita.
1: Bisa.
0: Nanti kita cari jadwalnya Teh Risa. Ini kita belum ngobrol.
1: Kita samain belum.
0: Ini ide
1: kali
0: kita
1: aja
0: nih.
1: Ada yang denger tipnya Teh Risa bisa disampaikan sama brand juga gitu.
0: Mau nggak nih? Cocok harganya.
1: Collab
0: sama brand tersebut. Pasti gede nih.
1: Tahayul Rigen, Risa dan Gen FM.
0: Brand apapun ya guys.
1: Tapi Gen FM perwakilannya kayak malah sama Yusril aja kan.
0: Kan tergantung paket ya. Ada paket Sinyo kesurupan juga, jangan lupa guys.
1: Enggak, brand ini cuma Yusril sama Kemal ya brand.
0: Kenapa lo jadi mundur? Justru lu yang dicari. Oke guys, kita sambung dulu ya guys ya. Baru ntar jam 7 kita masuk ke tahayul.

0: Halo pagi.
1: Halo.
0: Dengan Andi ya?
1: Iya betul.
0: Mas tahu siapa aku gitu?
1: Enggak.
0: Kenalin mas, aku Desi. Aku cuma mau tanya doang, masnya masih pacaran sama Tania?
1: Masih.
0: Ada rencana nikah?
1: Ada.
0: Ada, kapan rencananya?
1: Enggak, emang kenapa nanya-nanya gitu?
0: Enggak, kalau misalnya emang punya rencana nikah, ya disegerakan aja gitu loh. Biar gak ganggu hubungan orang.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Aku cuma mau kasih tahu aja, kalau Tania tuh masih ganggu-ganggu lagi pacar aku. Aku pacar Ojan.
1: Jadi gangguin gimana maksudnya?
0: Gangguin gimana? Ya gimana? Gimana sih? Ngapain nelfon-nelfon pacar orang? Ngapain ngajak-ngajak ketemuan? Ngapain minta antar-antar?
1: Ada buktinya nggak, Mbak?
0: Ya ada lah.
1: Saya kan nggak tahu apa-apa nih.
0: Ya makanya karena nggak tahu apa-apa saya kasih tahu gitu loh.
1: Saya nggak ngerti juga. Saya di sini kan kalau Mbak cerita kayak gitu saya korban juga dong.
0: Iya, sama-sama korban. Kita paham.
1: Mbak marah-marah ke saya juga buat apa?
0: Saya nggak marah. Saya cuma meluapkan emosi aja, Mas. Kalau saya marah, saya akan cecer Mas terus. Saya cuma kasih tahu. Mas, saya perempuan, Mas. Dia juga perempuan. Gimana sih kalau posisinya?
1: Saya minta bukti.
0: Iya, nanti saya kasih. Setelah ini saya ngobrol, saya kasih semuanya bukti-bukti ke Mas. Mas itu lagi renggang nggak sama Tania sendiri?
1: Nggak ada. Saya LDR sih sama dia.
0: Pantesan, Mas. Mas, saya mau nikah, Mas, Februari, Mas.
1: Ya, terus saya kan nggak tahu apa-apa, Mas.
0: Ya, makanya saya kasih tahu. Aduh, jadi cowok peka sedikit dong, Mas.
1: Wah, kocak lu asli.
0: Lah, bukan kocak gimana sih kalau posisinya dibalikin deh.
1: Gue ngerti kan gue nggak tahu apa-apa nih. Lu ngomong-ngomong ke gue juga untungnya apa buat lu?
0: Lah, ya nggak ada untung apa-apa. Emang gue udah rugi dari awal, Mas.
1: Kayak lu jelasin ke gue baik-baik. Terus lu kayak nggak usah LDR segala macam butuh perhatian. Soalnya gue tuh nggak ngasih perhatian ke dia loh.
0: Ya mungkin. Kan biasanya orang LDR-an itu kan yang pasti...
1: Tahu kalau nggak tahu tuh jangan ngegas kayak soal...
0: Bukan nggak tahu ngegas. Enggak.
1: Kalau ngomong ya baik-baik lah. Gua...
0: Dari tadi juga kan ngomong baik-baik, Mas.
1: Nggak ada baik-baik kayak gitu. Lu ngejelek-jelekin gue namanya kayak gitu.
0: Kok ngejelek-jelekin? Kan cuman ngasih tahu.
1: Ya lu nggak usah sotoy kayak gitu dong.
0: Nggak sotoy.
1: Lu kasih tahu gue baik-baik. Gue dengerin kok dari awal juga lu nelpon gue terima lu baik-baik kok.
0: Iya, saya tahu. Saya makasih. Kok jadi Mas marah-marah? Saya juga kan korban, Mas. Saya udah sakit gini, Mas. Sekarang sakit saya.
1: Saya nggak nyekak Mbak. Lu saya dari awal terima telepon Mbak baik-baik ya. Lu kan tolong lah. Kayak nggak kayak gitu loh caranya.
0: Saya tahu Masnya cakep.
1: Tau.
0: Saya tahu karena Masnya cakep. Kalau misalnya Mas ngerasa sakit hati sama Tania, mending saya aja kaki kawin sama Mas gimana?
1: Gue seaneh-aneh dah.
0: Kan kita sama-sama korban.
1: Nggak usah kayak gitu, Mbak. Lu sakit ya?
0: Nggak, gini aja deh. Mas Andi Hartono. Aku harus tahu ya.
1: Iya, bukan Andi Hartono itu siapa? Kocak lu, nama gue Noviandi Elza.
0: Bukan Andi Hartono.
1: Bukan.
0: Ya, salah orang. Salah sambung dan Mas Andi masuk salah sambung di GDFM.
1: Lu kelas banget nih. Beneran? Ada-ada aja kerjaannya ya.